0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Rau, apa kabar? Kembali di pagi hari ini, semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini hingga nanti malam. Dan rekan Rau, jam sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya kita memulai hari bersama 105 FM, radio kebanggaan kita semua. Buat yang lagi siap-siap bekerja, yang di perjalanan, yang sudah mulai beraktivitas di kantor, di pasar, di sekolah, atau mungkin yang lagi menikmati kopi pagi di rumah, tetap bersama Tata ya. Pagi ini Tata akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang high, info menarik mungkin, dan tentunya sapaan hangat yang bikin pagi makin berwarna. Yuk awali hari dengan senyum, dengan semangat, dan dengan doa agar hari ini lebih baik dari kemarin. Dan rekan Rau, mungkin kita kembali lagi ya, nanti Tata akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda. Jadi kita lanjut ke lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Figur teladan sepanjang zaman kami hadirkan dalam kisah mulia mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, negeri Mesir dipimpin oleh raja yang zalim dan kejam. Dikenal dengan sebutan Fir'aun. Ia memperbudak kaumnya dan menindas mereka, bersikap sewenang-wenang di bumi, dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka dan mempekerjakan mereka dengan kerja paksa. Mereka yang tertindas ini adalah Bani Israel, suatu kaum yang nasab mereka sampai ke Nabi Israel atau Ya'qub alaihissalam. Bani Israel menempati negeri Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjabat sebagai menterinya. Pendengar, suatu ketika Fir'aun bermimpi bahwa ada sebuah api yang datang dari Baitul Maqdis lalu membakar negeri Mesir selain rumah-rumah Bani Israel. Saat bangun, maka Fir'aun langsung terkejut. Kemudian ia mengumpulkan para peramal dan penyihirnya untuk meminta takwil terhadap mimpinya itu. Lalu mereka memberitahukan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab binasanya penduduk Mesir. Maka Fir'aun merasa takut terhadap mimpinya tersebut. Oleh sebab itu ia pun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak laki-laki dari Bani Israel karena takut terhadap kelahiran orang tersebut. Hari pun berlalu, bulan dan tahun berganti, sehingga penduduk asli Mesir melihat bahwa jumlah mereka, yaitu Bani Israel, semakin sedikit karena dibunuhnya anak laki-laki yang masih kecil. Mereka khawatir jika orang-orang dewasanya wafat, sedang anak-anaknya dibunuh nantinya, tidak ada lagi yang mengurus tanah mereka. Sehingga mereka pergi mendatangi Fir'aun dan memberitahukan masalah itu. Lalu Fir'aun berpikir ulang. Kemudian ia pun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki selama 1 tahun dan membiarkan mereka pada tahun berikutnya. Begitulah silih berganti tahun demi tahun. Pendengar, Nabi Harun alaihissalam lahir pada tahun ketika anak-anak tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun terjadinya pembunuhan. Maka ibu Musa pun takut kalau anaknya dibunuh sehingga ia memilih untuk menaruh anaknya di tempat yang jauh dari jangkauan mata tentara Fir'aun yang senantiasa menanti anak-anak Bani Israel untuk dibunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadanya untuk menyusui dan meletakkannya ke dalam peti. Lalu peti itu ditaruh ke sungai saat tentara Fir'aun datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alkihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka ibu Musa pun menyiapkan peti. Ia tetap menyusui anaknya hingga pada saat tentara Fir'aun datang, maka ia menaruhnya ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam sungai Nil. Peti itu pun terbawa oleh air dan terus berjalan. Sedangkan saudari Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memperhatikan peti yang di dalamnya ada adiknya tersebut. Ia pun berjalan di sampingnya sambil melihat kemana peti itu berhenti. Peti tersebut tetap mengambang di atas sungai bergoyang ke kanan dan ke kiri. Hingga kemudian peti itu terbawa ke arah istana Fir'aun yang berada di dekat sungai Nil. Ketika saudari Nabi Musa alaihissalam melihat peti itu mengarah ke istana Fir'aun, maka ia segera menyampaikan kepada ibunya untuk memberitahukan perkara itu, sehingga hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan keadaan yang sebenarnya, bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah anaknya sendiri. Pendengar yang budiman, ketika itulah Asiyah istri Fir'aun seperti biasa berjalan di kebun istana dan berjalan pula di belakangnya para pelayannya. Lalu Asiyah melihat sebuah peti di pinggir sungai Nil di ujung istana. Ia menyuruh para pelayannya untuk membawanya dan mereka tidak berani membukanya sampai meletakkan peti itu di hadapan Asiyah. Kemudian Asiyah melihat peti itu dan dilihatnya ada seorang anak bayi yang manis dan Allah menanamkan dalam hatinya rasa cinta kepada anak itu. Di samping itu, Asiyah adalah seorang wanita yang mandul, lalu ia mengambilnya dan memeluknya serta bertekad untuk menjaganya dari pembunuhan dan penyembelihan. Lalu ia membawanya ke suaminya dan berkata dengan penuh rasa kasihan. Sebagaimana terabadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Artinya, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Pendengar, yang diucapkan Asiyah sungguh benar. Karena keberadaan Nabi Musa alaihissalam memberikan manfaat baginya. Di dunia ia memperoleh hidayah dengannya dan di akhirat ia masuk surga. Ketika Fir'aun melihat istrinya begitu kuat menjaga anak bayi ini, maka Fir'aun menyetujui permintaannya dan tidak menyuruh dibunuh dan diangkatlah ia sebagai anak. Pendengar, setelah berlalu beberapa saat, sedang Asiyah menggendong bayi Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kegembiraan. Namun Asiyah merasakan perlunya anak ini disusukan. Maka ia pun segera menghadirkan ibu susu untuk menyusukannya dan mengurusnya. Sehingga datanglah sejumlah ibu susu ke istana untuk menyusukannya. Tetapi bayi Nabi Musa alaihissalam menolak semuanya. Hal ini membuat penghuni istana sibuk memikirkannya dan berita ini tersebar di kalangan manusia. Sehingga saudari Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal itu. Ia pun pergi ke istana dan menemui Asiyah istri Fir'aun dan memberitahukan bahwa ia mengetahui ibu susu yang cocok untuk anak ini. Maka Asiyah bergembira sekali dan meminta kepadanya agar ibu susu itu dibawa segera ke hadapannya. Saudari Nabi Musa alaihissalam pun pulang dan menemui ibunya yang sedang dalam keadaan menangis karena kehilangan anaknya. Lalu saudari Nabi Musa alaihissalam memberitahukan hal yang terjadi antara dirinya dengan istri Fir'aun sehingga tenanglah ibu Nabi Musa alaihissalam dan lega hatinya. Ibu Nabi Musa alaihissalam pun pergi bersama putrinya ke istana Fir'aun. Ketika telah masuk ke istana dan menemui istri Fir'aun, maka ibu Nabi Musa alaihissalam segera memberikan susunya dan bayi Nabi Musa alaihissalam segera menyusu hingga kenyang. Melihat hal tersebut, Asiyah pun meminta ibu Musa alaihissalam untuk tinggal di istana. Tetapi ia menolak karena ia mempunyai suami dan anak-anak yang perlu dilayaninya. Maka Asiyah pun melepas bayi Nabi Musa alaihissalam itu bersama ibu tersebut, yang tidak lain adalah ibu Nabi Musa alaihissalam sendiri. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu Nabi Musa alaihissalam akan membawa anaknya kembali. Demikianlah pendengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Bekasi, hari ini tanggal 27 Agustus di tahun 1955, edisi pertama The Guinness Book of World Record diluncurkan. Hampir semua rekor dunia terangkum dalam buku ini. Misalnya, catatan rekor orang tertinggi dan terpendek, serta catatan ter dan paling lainnya yang mendapat pengakuan secara internasional. Insan Edukasi, ide awal terciptanya buku catatan rekor dunia ini berawal ketika Sir Hugh Beaver, Managing Director Guinness Brewery, sebuah pabrik pembuatan bir yang didirikan di Dublin pada 1759, beradu pendapat dengan teman-temannya. Pada waktu itu, Sir Hugh Beaver sedang berburu bersama dengan teman-temannya di muara Sungai Slane di County Wexford, Irlandia. Mereka berdebat tentang burung buruan di Eropa yang paling cepat terbangnya. Burung spesies Pluvialis apicaria atau burung familia Tetraonidae. Mereka berdebat tentang burung buruan di Eropa yang paling cepat terbangnya. Burung spesies Pluvialis apicaria atau burung familia Tetraonidae. Perdebatan tersebut memunculkan ide bagi Beaver untuk membuat dan menerbitkan buku tentang catatan rekor yang diperkirakannya akan menjadi populer. Cataway kemudian menunjuk rekannya Norris dan Ross McWhirter, kembar bersaudara, yang kebetulan saat itu membuka kantor pencari fakta di London untuk menyusun buku rekor. Buku rekor tersebut kemudian diberi judul The Guinness Book of Records. Pada bulan Agustus 1954, buku ini dicetak sebanyak 1.000 eksemplar dan dibagi-bagikan secara gratis. Insan Edukasi, setelah penerbit Guinness Book of Records membuka kantor sendiri di 107 Fleet Street, edisi pertama dengan tebal 198 halaman diterbitkan pada 27 Agustus 1955. Buku ini mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat dan menduduki urutan nomor 1 buku terlaris di Britania Raya menjelang Natal 1955. Insan Edukasi, sejak tahun 1995, Norris McWhirter tidak lagi menjabat sebagai konsultan. Dan pada saat itu, buku rekor Guinness ini berubah format dari buku rujukan yang kurang ilustrasi menjadi buku yang penuh foto dan ilustrasi warna-warni. Perubahan ini ternyata tidak membawa pengaruh pada kesuksesan buku Guinness World Records. Buku ini tetap bertahan sebagai buku berhak cipta yang paling laris di dunia. Prestasi luar biasa ini dicatat sebagai entry tersendiri pada salah satu halamannya. Insan Edukasi, dari hal yang sangat kecil, kita dapat membuat sesuatu yang besar dan luar biasa. Kekuatan utamanya adalah pada kemauan kita untuk mengembangkannya. Semoga menginspirasi.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Sudah berpiala lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat ujian.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
5: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Perakiraan cuaca menjadi salah satu informasi penting yang perlu diketahui masyarakat sebelum menjalani aktivitas pada Kamis 27 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyediakan informasi perakiraan cuaca hingga tingkat kelurahan dan desa. Data tersebut diperbarui dua kali sehari sehingga masyarakat disarankan mengecek informasi terbaru sebelum berpergian. Untuk wilayah di sebagian Sumatera, kondisi cuaca pada Kamis 27 Agustus 2026 berpotensi cukup beragam. Perakiraan cuaca ini mencakup kota-kota besar Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang. Masyarakat tetap disarankan memantau pembaruan perakiraan cuaca BMKG secara berkala pada hari yang sama. Hal tersebut penting karena kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dan perakiraan BMKG memang diperbarui secara berkala. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

mana polisi sendiri ini mulai memperketat pengamanan jalur menuju Jakarta. CNN Indonesia melaporkan aparat berencana melakukan penyekatan di tol Merak Tangerang dan jalur arteri, khususnya Jalan Raya Serang, untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah Sumatera. Kendaraan seperti bus dan truk bak terbuka ini akan menjadi perhatian dalam pemerintahan.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi OBG-BG, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul, selamat pagi ya dimanapun Anda berada. Dan di pagi hari ini, bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas hari ini. Dan seperti biasa ya, kita lihat di luar itu masih... di luar panas banget ya, haredang banget ini di pagi hari. Dan karena haredang di pagi hari ini, kita membuka sesi request di program Request Pagi bersama RFM ya. Dan seperti biasa di pagi hari tentunya di pilihan lagu pop Indo dan pop manca. Jadi buat rekan Rau yang ingin rekas lagu favorit di pagi hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via telepon, WA, WhatsApp ya, dan SMS ini. Yap, ini Tata lihat dulu siapa yang perdana menghubungi Tata dari via telepon ini. Oke, ini sudah bergabung dari Amangboro ini dah. Perdana ini ya dari Amangboro. Mungkin kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo, Amangboro, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Amangboro ini. Yap. Ini markas lagu apa ini Amangboro?
1: Lagu pop Indonesia.
0: Yang judulnya apa ini, Mumbor?
1: Simpan aku di hatimu.
0: Boleh diulang, Mumbor ini?
1: Simpan aku di hatimu.
0: Simpan aku di hatimu. Oke, kita carikan dulu nih, Mumbor.
1: Dari AHS Musik Musikal.
0: Oke, simpan aku di hatimu. Oke, ini kita lihat dulu ya, Mang Boru, dari HAS Musik Official ya. Oke, Mang Boru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa?
1: Ada lagunya.
0: Ada lagunya, Mang Boru.
1: Salamnya buat Bang Sadam,
0: yep.
1: Benjain Natama, Bang Sarul,
0: yep. Ayah
1: Ram, Mama Ika, Marina,
0: yep.
1: Naila, Mama Boru Lubis, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Hafiz, Mama Berwarahab.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Bang Cepis.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Dan siapa-siapa ya. Lagi dengar catatan.
0: Oke, siapa Mang Boru?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya. Yap, ditunggu buat Amang Boru. Dan next lagi, ini sudah bergabung dari via telepon ya, ini Bang Noah ya. Kita sapa-sapa kembali nih. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama, dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata, ada di mana-mana Bang Noah. Gimana kabarnya? Yap.
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kabar buruk selalu ya.
2: Mandi?
0: Udah dong, ini udah harum ini. Tercium satu padang serimpuan. Yap, ini Bang, markas lagu apa ini?
2: Peter Pan, yang terdalam.
0: Yang terdalam, Peter Pan. Yap, ada lagunya nih Bang, kirim salamnya.
2: Lagunya dan salamnya buat Marina ya. Yang lain semua nyamuk, tetap termasuk dirimu.
0: Ya pake Bang Noah, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Yap, next lagi. Lagi dan lagi, Tata lihat dulu yang bergabung dari via telepon ya. Ini sudah bergabung tanpa nama. Kita sapa kembali nih. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Pagi, request. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi juga, Bang Syahrul. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ini Tata ya?
0: Iya, Bang.
3: Kata gimana kabar?
0: Ini kabarnya kabar sehat juga, Bang.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, ini
3: lagu apa lah?
0: Apa Bang ini?
3: Broken Angel.
0: Iya Bang?
3: Broken Angel. Aerosmith Helena.
0: Broken Angel dari siapa tuh Bang?
3: Aerosmith Helena.
0: Broken Angel.
3: Broken Angel.
0: Aras Beat Helena. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
3: Salamnya buat Tata, selamat juga. Dan buat semua-semua yang lagi dengerin tanpa terkecuali. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Sarul. Nanti Tata putarkan lagunya, yap. Dan Tata lihat lagi nih, sudah bergabung ya kembali dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga, Bang David. Gimana kabarnya, Bangku, pagi hari ini?
4: Baik.
0: Baik, ya. Ya, pakai Bang, ini markas lagu apa?
4: Ada dari Al Ghazali featuring Chelsea.
0: Al Ghazali Chelsea, Kesayanganku. Chelsea.
4: Cuma itu aja lagunya?
0: Tunggu ya, Bang. Kita lihat dulu ini. Oke, Al Ghazali fit Chelsea ya, Bang?
4: Iya, Chelsea.
0: Al Ghazali. Bentar ini, Bang, ya. Fit Chelsea ini. Tata lihat dulu, ini ada Kesayanganku, terus cuman itu aja tapi, Bang, di sini.
4: Oh, itu aja ya.
0: Iya, Bang.
4: Bisa dua lagu?
0: Kalau ada waktunya tetap putarkan, tapi judul lagunya apa ini, Pak?
4: Yang pertama itu kan?
0: Iya.
4: Yang kedua dari Atta Halilintar dan Aurel.
0: Apa itu judulnya, Bang?
4: Judulnya apa yang ada situ?
0: Oke, tetap lihat dulu. Takbir, aduh. Hari Bahagia ini, Bang.
4: Yang lain?
0: This is Indonesia. Terus Hari Bahagia aja ini, Bang. Kalau dari apa, Ata? Teman Tapi Cinta?
4: Oh, Hari Bahagia aja lah.
0: Hari Bahagia aja. Oke, siap, Bang. Ini kirim salamnya buat siapa ini?
4: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Ya. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM Padang Sidimpuan.
0: Oke, siap, Bang.
4: Terima kasih.
0: Yap, sama-sama. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Bang David. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi, Tata lihat lagi ini sudah bergabung tanpa nama dengan ujung nomor 3132. Mungkin kita sapa-sapa dulu. Halo, rekas pagi bersama RFM.
5: Rekas pagi bersama kita.
0: Rekas pagi, selamat pagi abangku. Kenapa lemas-lemas di pagi hari ini?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ya, Bang, gimana kabarnya ini?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Ya, Bang, ini markas lagu apa ini?
5: Sama ya, pengen dengar lagu rock.
0: Rock yang judulnya apa itu, Bang?
5: Edane lah, coba tengok.
0: Edane. Penyanyinya kan, Bang, ini Edane.
5: Yoi.
0: Jeep 170 volt rock in 82. Terus kau pikir kaulah segalanya, dengarkan aku.
5: Ada yang station, ada station itu judulnya apa ya?
0: Edane, ini kita lihat dulu, Bang. Edane.
5: Station apa gitu judulnya?
0: Station?
5: Iya, stasiun itu.
0: Bentar ya, Bang. Tata lihat dulu ini, bus stasiun ini.
5: Iya, itu.
0: Iya. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
5: Buat kita aja deh, mudah-mudahan cepat.
0: Cepat kaya, Bang.
5: Dapat jodoh.
0: Cepat kaya ini. Cepat
5: selalu.
0: Ya, Bang.
5: Oke, terima kasih.
0: Oke. Adikku. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam buat Bang. Nanti ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Ini buat Bang Ricardo ya. Dan next lagi, Tata lihat lagi ini dari via telepon kembali sudah bergabung ya. Kita sapa-sapa kembali nih. Halo, rekas pagi bersama RFM.
6: Halo, selamat pagi. Stop, jangan sebut nama.
0: Iya, yep. Oke, okay, Mama. Selamat pagi juga, Mama. Gimana kabarnya mamaku?
6: Alhamdulillah masih bahagia.
0: Ya, bahagia dong. Kita ini bahagia selalu, Mama. Ya. Oke, okay, Mama, Markus lagu apa pagi hari ini?
6: Lagu dari Shakira lah.
0: Shakira yang judulnya apa itu, Mah? Dai Dai.
6: Bagus, mantap ya, itu.
0: Oke. Okay. Dai Dai. Oke, okay, Mama, ada lagunya. Kirim salamnya buat siapa ini?
6: Salamnya buat dirimu lah, Tata.
0: Mm-hmm. Oke, okay, Mama.
6: Bahagia selalu, Tata.
0: Iya, Mama, terima kasih kembali.
6: Okay.
0: Ditunggu lagunya buat Mama nanti. Tata putarkan lagunya. Yap, next lagi ya. Karena dari via telepon masih itu yang bergabung ya di pagi hari ini. Mungkin Tata bacakan dulu beberapa dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Iwan Plastar di Kampung Salak. Markas lagu judul Petaka dari Lil Salmonella. Dan titip salam buat Uda Nasti Kerongkongan, Panek Ramik, Nasrul Saraf Terjepit. Semangat kerjanya. Makasih Kak. Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan masih kembali lagi ini dari Bang Wijaya, markas lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, dan selamat pagi semua. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Syadan Lubis di Bin Sepen, ingin rekas lagu Jangan Lagi Kau Menangis untukku, dan salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sarul Regar, Bang Toib di Pijar Koling, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabayan di pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin Tuju, dan semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali ini dari Bang Anggali Kawat Ikat di Kampung Salak ini. Markas lagu My Hub dari The Black Eyes. Dan titip salam buat Uda Nasti Paralon, Panek Ramik, Jul Jambang, Iwan Cor, dan semangat kerjanya. Makasih Kak. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi yang terakhir ini dari via chat WhatsApp, sebelum kita kembali ke lagu ya, tetap bacakan ini ya. Ini tanpa nama, ini markas lagu Oh Tuhan yang sempat rame, dan salamnya, oh ini lagunya Oh Tuhan, dan salam-salamnya buat kamu aja. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya, rekan Rauh, mungkin kita kembali ke lagu dulu yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp. Nanti di sesi berikutnya Tata bacakan satu per satu ya. Kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

kita. Jangan pernah lepaskan cinta dan tetaplah kita bersama.

0: 105 FM.
1: Sian dia aduh kele, sokona belanja dowi daun.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tol adu madegi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah. Pada satu bulan yang lalu, yang berisikan surat tanah, diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang, Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, studi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rau masih kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini. Dan masih dalam program Request Pagi bersama FM, masih dalam pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca ya. Dan yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp, Tata bacakan dulu ini ya, perdana ini di sesi kedua ini. Yap, ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, ingin rekas lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan disalam buat Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batena 2, Bang Sahlu Rekar, dan buat semua pendengar FM, terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya Opung. Dan next lagi ini dari via telepon sudah bergabung dari Bang Heru ini ya. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo rekas pagi bersama FM.
1: Pagi menjelang siang, Tata.
0: Pagi juga ini, Bang Heru. Gimana kabarnya, Bang, siang hari ini?
1: Tata bless Iski.
0: Aduh, Tata bless Iski.
1: Kirain hari Jumat ini, tahu hari Kamis ya.
0: Ya, besok hari Jumat, Bang.
1: Kirain tadi cuman ini, cuman satu jam.
0: Satu jam, ini bukan.
1: Masalahnya kan kalau Jumat kan ada ini yang
0: obsesi, Bang.
1: Gitu
0: iya, iya, Bang, betul itu.
1: Pikir hari Jumat, ya Allah.
0: Waduh, lupa sama hari ya.
1: Ya, namanya bang. Ini ya, namanya udah tua.
0: Udah
1: gitu
0: tua,
1: loh.
0: Ya. Ini markas lagu apa ini, Bang?
1: Aduh, ya Allah, waktunya berputar cepat ya.
0: Iya, Bang. Ini mau minta lagu apa ini, Bang?
1: Baru lagi, mau puasa lagi ya.
0: Iya, betul banget, Bang.
1: Mau request lagu itu. Dari tadi lagunya kok lagu-lagu ini, lagu-lagu apa, apa ya, lagu-lagu metal gitu ya.
0: Iya, rock ini, Bang, rock.
1: Berarti pecinta rock dong di situ ya.
0: Iya, Bang. Ini mau request lagu apa ini, Bang?
1: Lagu ini aja lagunya. Benci tapi rindu jua.
0: Benci.
1: Sarwenda. Ada enggak tuh?
0: Benci tapi rindu. Ini dari Sarwenda.
1: Iya, lagu resikal ulang sih, lagu tapi enak juga lagunya.
0: Dari Sarwenda ya, Bang?
1: Ada. Sarwenda itu benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu ya.
1: Ada.
0: Bentar ya Bang, kita lihat dulu ini. Kirim salamnya aja dulu nih, Bang.
1: Salamnya buat siapa ya?
0: Buat siapa?
1: Buat Mbak Caca lah.
0: Mbak Caca.
1: Siapa sih itu si Lia bilangnya Mbak Caca si Tata? Salah kan? Mbak Caca, Mbak Tata.
0: Yap, ini ada lagunya, Bang.
1: Mbak Caca itu siapa si Tata?
0: Iya.
1: Salah dia itu, salah orang.
0: Ini Tata loh, Bang, namanya.
1: Ada kan Sarwenda?
0: Ada, Bang, lagunya. Kirim salamnya buat Tata aja ini, Bang.
1: Salam buat semua lah, pokoknya nikmati hari-harimu. Yeah. Jaga kesehatan, yeah. Pokoknya yang terbaik dari dirimu.
0: Oke, okay, Bang, siap.
1: Ya. Semangat,
0: yeah.
1: Tambah rezeki.
0: Amin.
1: Sayonara.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Heru. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini tetap lihat lagi siapa yang bergabung dari via telepon ini, sudah ada bergabung kembali ya tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo rekas pagi bersama RFM.
2: Halo FM.
0: Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ya. Dengan Elmi di Pajak Watu.
0: Oke, Kak, ini markas lagu apa pagi hari ini?
2: Sila Rindu Yang Tak Pernah Pulang.
0: Sila Rindu Yang Tak Pernah Pulang. Oke, Bang. Oke, Kak, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Untuk Tata aja.
0: Oke, Kak, siap. Ditunggu lagunya. Oke, Kak, siap. Ditunggu lagunya dari Kak Elmi ya. Nanti tetap putarkan lagunya ini. Yap, next lagi. Tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Kak Novita, markas lagu Forever Young dari Alpha Hill. Dan kirim salamnya enggak ada ini. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Cepis di Penyangkar, ingin rekas lagu Laki-laki Baik Bayi remix ini dari Ambon Timur. Dan salam-salam buat Bapak Bayu Cintak di Batu Nadua, Mister Kumbang di Puja, Bang Taib di Pijar Calling, dan semua yang lagi dengaran 105 FM. Makasih Tata. Oke, siap Bang Cepis, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Ade, markas lagu Kupilih Hatimu, dan salam-salamnya buat pendengar aja Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Ini sudah bergabung kembali dari Kak Melati di Jalan Kenanga ya. Mari request lagu dari Image Dragon feat Sia yang judulnya Born to Fight. Dan salamnya buat semua pendengar FM. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama dari Kak Melati. Ditunggu lagunya ya, nanti telah putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung tanpa nama, mau minta lagu Gerimis Mengundang Nada Wanita. Dan kirim salamnya enggak ada ini. Yap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari via chat WhatsApp kembali, ini mau minta lagu Moon dari Russell Hits. Dan salam-salamnya buat penyiar dan pendengar FM aja ya. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Dan yang terakhir ini sudah bergabung kembali, tetap bacakan dulu. Selamat pagi juga, meminta lagu Takdir Yang Salah. Dan lagunya untuk semua pendengar FM dan kakak penyiar. Untuk warga Sidimpuan, jangan lupa mampir dan belanja-belanja di Sagumpal Bonang ya. Ini dari Mama Ahan di Silandi, terima kasih kak penyiar. Siap Mama, ditunggu lagunya ya, nanti tetap putarkan lagunya. Ya rekan rau, itu dia ya yang bergabung di sesi kedua ini. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nagit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Eda.

0: Asuke Heyami.
1: Alamat Na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada Da Eda, telepon dohot WA Na, hubungi Ma 082-6535-2008 Eda.
0: Anggo songoni, tutoko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: 난 주호진 씨가
2: No, like me. Do what are you habis? Eh, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
4: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
5: I listen to the radio because they have the best variety of music.
6: 105 FM.
7: They try to break me, but they don't know. I was born for this.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan raut tak terasa kebersamaan kita dari pagi hingga siang hari ini sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat rekan raut yang sudah request tadi seru-seruan, kirim-kirim salam juga ya di request pagi bersama FM. Dan mohon maaf jika lagu yang belum sempat tetap putarkan, ya mohon maaf buat rekan raut semua. Di kesempatan berikutnya tetap akan putarkan lagu dari Anda semua. Jadi tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sampai jumpa di program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Perakiraan cuaca menjadi salah satu informasi penting yang perlu diketahui masyarakat sebelum menjalani aktivitas pada Kamis 27 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyediakan informasi perakiraan cuaca hingga tingkat kelurahan dan desa. Data tersebut diperbarui dua kali sehari sehingga masyarakat disarankan mengecek informasi terbaru sebelum berpergian. Untuk wilayah di sebagian Sumatera, kondisi cuaca pada Kamis 27 Agustus 2026 berpotensi cukup beragam. Perakiraan cuaca ini mencakup kota-kota besar Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang. Masyarakat tetap disarankan memantau pembaruan perakiraan cuaca BMKG secara berkala pada hari yang sama. Hal tersebut penting karena kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dan perakiraan BMKG memang diperbarui secara berkala. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Rau, masih bareng Lia di siang hari ini. Di sini kita sudah berada di program Rau Memory. Pastinya di program ini berbagai lagu yang akan membuat Anda merasa kembali ke masa lampau. Pastinya juga ada info-info yang menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

105 FM. Rekan Rau suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan gula yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibalas kecuali sama dengannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzara Allah ila imri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.4.

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: Patrol.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Rekan Rao, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, rekan-rekan, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: peneliti di American Cancer Society ini menemukan bahwa wanita yang menghabiskan waktu 6 jam atau lebih yang digunakan untuk duduk tiap harinya punya resiko 10% lebih besar untuk terkena kanker daripada wanita yang menghabiskan 3 jam atau lebih untuk duduk per hari. Seperti yang dilansir dari situs resmi American Cancer Society, studi ini menganalisis 77.462 wanita dan 69.260 pria yang tergabung dalam studi kelompok gizi pencegahan kanker atau American Cancer Society. Para wanita yang ikut dalam analisis ini rata-rata berumur 15,8 tahun dan untuk pria rata-rata 13,2 tahun. Para peneliti membandingkan berapa jam yang dihabiskan oleh para peserta untuk duduk dengan risiko terkena kanker, dengan catatan bahwa tidak ada peserta yang mengidap kanker saat studi ini dimulai. Dalam studi di antara tahun 1992 dan 2009, ada 12.236 peserta wanita dan 18.555 peserta pria yang terkena terdiagnosa memiliki kanker. Pada wanita, duduk selama 6 jam atau lebih saat waktu luang terkait dengan 60% risiko lebih besar terkena multiple myeloma, 43% untuk kanker ovarium, 10% untuk kanker payudara invasif, dan 10% untuk kanker lain seluruhnya, dibandingkan dengan wanita yang duduk kurang dari 3 jam per harinya. Kenaikan risiko ini tetap sama bahkan setelah para peneliti menyesuaikan dengan jumlah aktivitas fisik, BMI atau body mass index, usia, dan faktor lainnya. Pola yang sama tidak berlaku untuk pria. Dalam studi tersebut, waktu luang yang dihabiskan untuk duduk meningkatkan risiko kanker hanya untuk pria gemuk atau obesitas. Patel juga merekomendasikan orang bisa membuat perubahan kecil di rumah yang mengurangi waktu duduk mereka seperti berdiri, seperti melipat cucian dan nonton TV. Sementara di tempat kerja, beliau merekomendasikan 1. Parkir lebih jauh dari tempat tujuan atau kantor Anda, jadi Anda dapat berjalan lebih jauh. 2. Berdiri selama panggilan konferensi. 3. Jika Anda berkesempatan menjadi penyelenggara rapat, buatlah standing meeting untuk rapat singkat. Dan yang 4, mengambil istirahat berdiri atau berjalan selama 1-2 menit setiap jam.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

usai sudah kebersamaan kita dalam Raw Memory hari ini. Dengarkan kembali lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di program yang sama esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Solo, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan tahu kembali lagi bareng lihat di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 di menit ke-12 ini. Namun di hari ini cukup spesial ya. Karena request Kata Batu Sidimpuan, Kata Batu Raw FM hanya ada 1 jam saja ya. Karena nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kita ada program talk show nanti bersama JNE dan juga UMKM ya. Oke, di siang hari ini penelpon perdana kita. Kita sapa dulu dari Amang Boru Bayi Juntak ini. Oke, ini halo Kata Batu Sidimpuan.
1: Halo Kata Batu Sidimpuan.
0: Kata Batu request lagu Batak atau Tapsel. Iya. Amang Boru mau request lagu Batak atau Tapsel hari ini?
1: Lagu Batak.
0: Batak boleh yang mana ini?
1: Dangadong Labana.
0: Dangadong Labana dari siapa Bang Boru?
1: Jen Manurung.
0: Jen Manurung, okay. Lagunya ada Bang Boru. Mau salam-salam lagi?
1: Salamnya buat kita berdua aja lah permen. Waktunya pun 1 jamnya kau bilang.
0: Iya, hanya ada 1 jam saja. Waalaikumsalam Bang Boru. Siap, ditunggu lagunya. Okay, lanjut dari via telepon ya. Kita sapa dulu dari via telepon lagi ini. Halo Kata Batu Sidimpuan.
2: Halo Kata Bo.
0: Kata
2: Batu Kata Bo.
0: Kata Bo, Kata Bo. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Syahrul.
0: Oh iya Bang Syahrul. Aduh. Gimana kabarnya Bang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak?
2: Iya kan?
0: Iya Bang, betul ada Lia di sini.
2: Iya.
0: Iya, mau request lagu Batak atau Tapsel ini, Bang?
2: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh yang mana ini?
2: Yang dari ini, dari Nila Sari.
0: Nila Sari boleh yang mana ini, Bang?
2: Apa yang ada itu?
0: Ini banyak sekali Bang, ada Asal Mada Botul featuring sama si Faro, Harapan Terakhir, Perbedaan, Malungun Boti Bimbang, Tonana Ganjil, Marpaling Arah, Manis di Bibir, Sitaonon, Danau Siais, Janji di Bulan Tula, Udan di...
2: Oh, itu adalah.
0: Yang mana Bang?
2: Janji di Bulan Tula.
0: Oke, mas salam-salam lagi Bang lagunya.
2: Salamnya buat dia dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap.
2: Makasih. Kita bu,
0: ditunggu lagunya Bang Syahrul tadi ya, dia udah lupa ya. Oke deh, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini kita sapa lagi. Assalamualaikum kaum, waalaikumsalam kaum. Selamat siang dari Kak Arsyanta di Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif Gang Pendidikan ini lengkap sekali ya. Mau request lagu Tapsel yang judulnya. Oh iya, ini katanya request lagu Tapsel, lagu dari si Faro ya. Faro Simamora yang judulnya Terserah Yang Lagi Bertugas di Siang Hari Ini. Oke deh, dikirim salam lagunya buat yang lagi bertugas di siang hari ini dan buat yang lagi mendengarkan Radio Rawa FM. Tanpa terkecuali ya, selamat siang kaum, markom kaum, meita. Oke kakku, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via telepon lagi. Halo Kata Batu Sidimpuan.
3: Halo. Kita betul Raffem.
0: Kita bo. Gimana kabarnya siang hari ini Bang?
3: Baik Pariban.
0: Baik Pariban sekali. Baik sekali. Mau request lagu apa nih Bang?
3: Ada dari judul lagunya, tapi lagu Tapsel ya.
0: Tapsel boleh ya, yang mana ini?
3: Judulnya Sonang Niroha.
0: Sonang Niroha, aduh. Sonang Niroha.
3: Nggak salah Nila Sari itu ya?
0: Iya, Nila Sari Bang. Ada juga si Lani S. Nasution di sini. Mau yang mana?
3: Yang Nila Sari kayaknya itu.
0: Nila Sari aja. Oke Bang, siap. Mau salam-salam lagi lagunya?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Mm-hmm. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Semua pendengar dan penyiar setia Rawat FM. Terima kasih
0: Bang,
3: ya,
0: siap. Pariban. Ditunggu lagunya Paribanku. Oke Bang, okay. Siap. Ditunggu lagunya Bang David ya. Nanti kita putarkan ya. Kita bercakap lagi dari via chat WhatsApp. Ini ada Bang Iwan di kampung Kampung Salak ya, merequest lagu Didier Kaphi versi rock dari Daka Huta Galung. Dititip salam untuk Uda Nasti Kerongkongan, Panik Ramik, Nasuru Saraf Tercepit. Semangat kerjanya. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini dari Bang Syahadan Lubis, mau request lagu Rodo Tu Pestami. Disalam untuk Eda, disalam untuk Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang CPC di Penyanggar, Bang Salur Regar, Bang Tep di Pijor Calling, Ayah Jafran di Sloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM Tor, spesial buat yang lagi baru tugas. Oke Bang, siap. Lanjut dari via telepon, satu lagi ya. Sebelum lanjut ke lagu, kita sapa dulu dari via telepon ini lagi. Halo Ketobo tuh Sidimpuan.
4: Ketobo, ada Riko di Kota Cibolak. Ini enggak apa ya?
0: Ketobo Bang Riko, ada Lia Bang.
4: Iya, bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan kali ya?
0: Cuaca di Padang Sidimpuan sangat cerah sekali Bang.
4: Oh, beda sama di Kota Cibolak ya, dingin-dingin manja.
0: Dingin manja ya Bang ya, enaknya berselimut ya.
4: Iya, udah, tapi enggak ada hujannya, tapi
0: dingin gitu ya Bang.
4: Sekali. Iya. Jadi dingin-dingin man, jadi
0: iya ya. Deh. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
4: Oh, ini lagunya bisa Bang Musa dari Gifri KDI.
0: Gifri KDI, oke Bang, lagunya ada ya, bisa.
4: Nah, lagunya dibikin nanti dibaca kit gue di sini, salam kompa yang mau ikutan nanti semua salam kompa di Facebook, di WA lagi, okay. Dipelajari lagi salam kompa, punya Mama Iska, Mama Gadis, buatnya Mama Rizky dua-duanya, buat di sini yang mau ikutan nanti,
0: okay.
4: Semua salam kompa, banyak kali selamat juga sampai
0: tempat. Oke Bang, nanti siap. Kita. Nanti Bang ada dangdut, ada.
4: Iya, tuh jam 5 itu kan?
0: Jam 5? Iya Bang, jam 5 nanti.
4: Ya oke lah, makasih.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
4: Kita bo.
0: Oke Bang Riko, siap, ditunggu lagunya ya. Ini kita lanjut saja ke lagu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Sekali lagi, apa kabar untuk rekan rauh pendengar setia kami warga Kota Padang, Sidimpuan dan sekitarnya. Dalam edisi Kamis 27 Agustus 2026 di formasi 15 di menit pertama pada sore hari ini, begitu terik untuk Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Bahkan tadi menuju studio cukup berabu, panas dan sedikit macet. Tapi tidak apa-apa, karena satu jam ke depan kita menghadirkan talk show yang luar biasa sekali, yang mengangkat nuansa dari potensi yang ada di Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Untuk Anda semuanya, kita akan melakukan talk show yang sore hari ini dengan tema kita mengupas bisnis ekspor kopi Sipirok. Bersama dua narasumber kita telah hadir di sini ada Kak Tika Nasution selaku Direktur PT Tapanuli Agro Mandiri, founder dari Tiga Darah Kopi, dan tentunya masih didampingi juga dari Pak Yayang Pitrajaya selaku Kepala Cabang Utama JNE Silangit. Untuk rekan rau semuanya, talkshow-nya akan berjalan kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan juga mendengarkan, Anda bisa di www.trapam.com atau menghubungi nanti di 0822 9999 6105. Kita sapa dulu terlebih dahulu narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Kak Tika dan juga Pak Yayang, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang.
0: Ya, selamat sore kembali nih. Untuk Pak Yayang bersama saya mungkin sudah kali kedua ya Pak Yayang ya. Dari kemarin ada edisi juga. Tapi untuk Kak Tika mungkin pertama kali bersama saya, bersama Erjin Anda tentunya. Oke, sebelum kita lebih jauh, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi pendengar kita kalau berbicara masalah kopi Sipirok ya. Siapa sih yang gak kenal? Bahkan saudara-saudara kita yang di luar Sidimpuan, Tapanuli Selatan pun kenal dengan eksistensi kopi Sipirok. Maka dari itu, dari Kak Tika, mungkin sebagai pengantar boleh nggak kira-kira disampaikan untuk seluruh pendengar kita, kenapa sih Kak Tika gitu ya memilih kemudian untuk melakukan talk show atau mungkin mengudara memberikan edukasi kepada seluruh pendengar kami di 105 RFM atau mungkin untuk masyarakat sekitar. Singkat saja, silakan Kak Tika.
1: Halo rekan Rau FM, perkenalkan nama saya Tika Nasution, saya direktur dari PT Tapanuli Agro Mandiri atau owner dari Tiga Darah Kopi, yang dimana kita berfokus pada kopi Sipirok, baik dari Arabica, Robusta maupun Excelsanya. Kita selama ini eksis di dunia perkopian dari hulu dan hilir. Kita hulunya itu ada di Sipirok, okay. Dan hilirnya kopi shop kita itu ada di Sidempuan, tepatnya di Tanobato ya, okay. Rekan Rau gitu. Saya melihat potensi Sipirok itu sangat besar ya potensinya, karena okay, melihat dari sisi luasan lahan yang cukup memadai untuk bisa kita ekspor. Dari sisi kualitas juga kita nggak kalah saing sama daerah-daerah yang lain.
0: Betul sekali. Berarti ini dari konsep Kak Tika ini ya, sebagai perempuan ya, ini kalau kata orang sebagai woman independent, independent woman ya, yang bergelut di dunia bisnis kopi Sipirok seperti itu. Memang potensi dari kopi Sipirok ini nggak kalah saing dengan kopi-kopi yang ada di luar sana seperti itu. Tapi tadi saya sempat dengar ternyata salah satu dari hulu ke hilirnya, hilirnya ternyata ada di Kota Padang Sidimpuan, ada di Tanobato. Sementara saya juga tinggal daerah Tanobato deh Kak Tika. Sebenarnya udah sempat kesana juga kemarin, yang di kalau nggak salah saya di Gang Damai 2. Betul sekali. Untuk rekan-rekan juga jangan lupa nanti ya mampir-mampir, boleh hicip-hicip. Oke, kita lanjut lagi untuk talk show kita masalah tentang kopi. Kali ini kita coba ke Kak Tika dulu, nanti akan disusul sama Pak Yeng juga. Nah, Kak Tika, ini kan sebelum kita jauh lebih dalam, tentunya karena talk show kita masih ada 1 jam ke depan ini, karena kita ada dari tema membahas tentang masalah ekspor ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu clue untuk teman-teman mungkin yang di sana juga mulai ingin mengulik secara kopi, bagaimana kemudian eksistensinya dibawakan bukan hanya di pasar lokal tapi berpotensi besar nanti di skala internasional. Nanti juga akan disambung oleh Pak Yayang kemudian secara ekspedisi atau mungkin pengiriman sebagaimana. Nah, Kak Tika, sebenarnya seperti apa sih potensi kopi Sipirok yang membuat Kak Tika melihat kopi ini untuk layak dikembangkan hingga ke pasar ekspor ya? Karena kalau kita lihat kadang orang awam mungkin seperti saya, mungkin yang kurang ahli dalam kopi, menganggap oh ya hanya kopi sebatas Sipirok ya, potensinya hanya Sipirok dan sekitar dan kawan-kawannya gitu. Gak mungkin kopi Sipirok dicoba sama orang Italia, orang apa, segala macam seperti itu. Dari Kak Tika mungkin boleh disampaikan juga seperti apa.
1: Oke, Sebenarnya kopi Spirok itu punya potensi yang sangat besar. Jadi 2021 itu saya belajar tentang kopi di Tiana Kopi. Waktu itu saya ngambil praktek kerja profesi saya di kopi. Dari situ saya sangat tertarik sekali tentang kopi Spirok karena kopi Spirok itu sebenarnya punya taste yang sangat diminati oleh negara luar. Khususnya Eropa, gitu. Karena di aftertaste dari kopi Spirok itu ada rasa coklati, ada flavornya seperti cinnamon, ada brown sugar, ada dia rasa bubble gum dan segala macam. Itu yang membuat potensi kopi Spirok itu bisa loh ini untuk kita angkat ke go global gitu. Jadi dari sisi luasan lahan juga yang cukup memadai, kita juga bisa untuk ekspor. Karena Tapanuli Selatan kita bisa melihat dari landscapingnya itu tiga daerah mata angin penghasil kopi. Tapi yang terbesar itu ada di Spirok. Di Spirok dengan beberapa kecamatan. Dari yang pernah kita riset sebelumnya di panen raya, jadi kopi ini satu dalam satu tahun itu dua kali musim panen raya itu di rentang di bulan 1 sampai bulan 4 dan musim kedua ini sudah mulai di bulan 9 sampai nanti di bulan 12, tapi itu tergantung dari siklus iklimnya. Kita pernah catat itu setiap pekan hari Kamis poken di Spirok itu sekitar 30 sampai 40 ton gabah yang diproduksi oleh petani kita, dan itu hanya dibuang gabah keluar daerah dari Tapanuli Selatan. Itu yang aku lihat sebenarnya kita itu bisa ekspor, cuman kendalanya mungkin ada di sumber daya manusia atau dari infrastruktur. Infrastruktur dan sarana dan prasarananya. Cuman kalau untuk kelebihan dan potensinya sangat bagus sekali ya, dari sisi lahan juga, dari sisi tes, dari sisi cup tester di cupnya, bukan di cup testernya, di cupnya itu untuk cupping skornya itu lumayan tinggi karena 2024 dan 2025 kemarin kita diundang untuk acara Singapore Coffee Week dan alhamdulillah di 2025 itu official coffee beans di Singapore Coffee Week itu pakai kopi Indonesia dan itu dari Tapanuli Selatan, Spiro, brandnya Tiga Dara Kopi, dan itu kita kasih prosesnya carbonic maceration natural yang diproses dipermentasi selama 120 jam di kedap udara. Itu yang jadi aku melihat waktu kami di Singapura itu ya, Bang, itu sangat potensi banget. Cuman permasalahannya tidak terkenalnya kopi Spirok. Ini tantangan kita sebenarnya, seperti itu.
0: Baik. Berarti kalau mengilas sedikit dari Kak Tika, ternyata dari tahun 2021 sudah mulai menggeluti kopi ya. Sampai di tahun 2025 sempat ada di Singapura yang tadi yang acara kopi itu. Dan ternyata permasalahan untuk kopi Spirok ini bukan masalah rasa ternyata. Justru dia punya rasa yang aftertaste yang unik gitu. Ada ciri khas dari kopi Spiroknya. Mungkin memang tadi seperti ada sumber daya manusia, seperti logistik dan juga bagaimana suplainya, maka itu juga diganting sama dari JNE nanti yang akan kita jelaskan. Baik, dari Kak Tika sudah cukup kompleks kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya sih peluang dari kopi Spirok, mungkin dari rasa dan juga mungkin dari peluang yang akan diberikan di kancah internasional. Tapi Kak Tika ini menjawab satu persoalan agar teman-teman di luar sana, rekan-rekan semuanya, lebih terfokus lagi untuk masalah ekspor ini. Nah, awalnya Kak Tika sudah pernah belum melakukan ekspor pada tahun berapa mungkin di awalnya, dan itu dibantu seperti apa sih asal muasalnya sehingga bisa ekspor juga dilirik oleh beberapa negara di luar Indonesia seperti itu?
1: Kita alhamdulillah di tahun kemarin 2025 itu perdana Tiga Dara itu ngekspor kopi Spirok ke Jepang.
0: Ke Jepang.
1: Sebanyak 9 ton. 9 ton itu ke Kyoto. Di daerah Kyoto. Awal mulanya itu sebenarnya karena relasi ya, Bang. Networking. Aku punya teman eksportir dari Kerinci. Nama perusahaannya Alko. Alko membantu saya untuk bagaimana bisa memasarkan kopi Spirok ini sampai ke Jepang. Karena melihat dari tes kopi Spirok ini, orang Jepang ini suka
0: Suka sebenarnya.
1: Kopi Sumatera ini atau kopi Mandailing ini sebenarnya sangat terkenal gitu. Sebenarnya kan Spirok sama Mandailing part of Mandailing gitu. Bagian dari Mandailing sebenarnya gitu.
0: Satu kesatuan ya.
1: Jadi tes-tes seperti itu yang sudah jadi habits atau ada teringat di kepala customer-customer yang ada di Jepang. Jadi ketika si kawan ini menyodorkan kopi kita, kopi Tiga Dara dengan proses wet hall-nya, si buyer ini langsung, wah ini saya mau
0: gitu.
1: Alhamdulillah kita langsung cupping bareng sama buyer dan mereka approval. Terjadilah kami kontrak sama buyer Jepang itu lewat dari Alco. Kita pakai buy under name Alco dan pakai provider.
0: Gitu. Seperti itu. Berarti first time-nya itu ada di Jepang, di Kyoto, sebanyak 9 tahun ya.
1: 9
0: ini
1: tahun.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Itu untuk quantity yang besar, tapi quantity yang kecil kita sering kirim. Seperti ke Singapura itu kita setiap bulan ada kirim, tapi quantity-nya kecil, 10 sampai 20 kilo. Terus kita ada ke Malaysia itu cuman sedikit, cuman dia excelsa ya. Karena kita juga pengen mengangkat potensi kopi lokal di Spirok itu ada excelsa yang sekarang sedang hype di global gitu. Terus kita ke Jerman kemarin, terakhir ke Utopia dan ke Brussel, ke Belgia.
0: Waduh, banyak ternyata ya. Tentu namanya juga memulai, pasti ada tantangan dan juga lika-liku yang harus dihadapi. Tapi udah sampai menyentuh Jepang, Singapura, Malaysia, di Jerman dan lain-lain itu luar biasa sekali sebagai mungkin putra daerah Tapanuli Selatan atau mungkin Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Dari Pak Yayang kita coba tanya, selaku dari JNE Silangit nih, Pak Yayang, melihat dari potensi dari Kak Tika ini, ada nggak kira-kira kemudian UMKM atau mungkin produk lokal sekitar Padang Sidimpuan dan sekitarnya yang berpeluang besar sebenarnya untuk di pasar ekspor, tetapi mungkin belum tahu alurnya seperti apa, belum didukung oleh sumber daya yang mendukung dan lain sebagainya. Tanggapan dari Pak Yayang kira-kira seperti apa?
2: Ya, terima kasih Bang. Halo, rekan-rekan semuanya di Rao FM. Saya yang dari JNE ingin menyampaikan tadi mengenai pengiriman atau ekspor ya.
0: Betul.
2: Untuk komoditi yang ada di baik itu di Tapanuli Selatan atau juga di Sidimpuan atau di Spirok gitu ya. Nah, sebenarnya peluang ini cukup besar ya. Kita sebagai jasa pengiriman sebenarnya peluang-peluang ini adalah sebagai cuan kita sebenarnya.
0: Betul sekali ya.
2: Jadi komoditi-komoditi yang ada ini sebenarnya banyak di daerah Tapanuli Selatan dan kita sebenarnya siap gitu ya, siap untuk melakukan pengiriman ke seluruh mungkin baik itu domestik maupun internasional. Dimana kita untuk daerah-daerah yang punya komoditi ini memang sebagai bentuk bagaimana bisa memajukan di wilayah tersebut ya, komoditi tersebut bisa berkembang. Tadi Tika sudah nyampaikan bagaimana ini bisa keluar gitu ya.
0: Nah, betul.
2: Kita sebenarnya bagaimana saat ini di wilayah-wilayah di daerah itu bisa memberikan komoditinya itu atau menjual komoditinya itu sampai keluar atau ekspor itu ya, kita sangat mendukung gitu ya untuk bisa bagaimana berkembangnya si di suatu daerah tersebut.
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, dari sisi logistik sebenarnya kita siap gitu ya untuk melakukan pengiriman tersebut gitu ya. Dan memang untuk ekspor ini memang ada beberapa hal yang memang harus kita ikuti ya.
0: Betul.
2: Terutama untuk regulasi ya di pemerintahan komoditi-komoditi ini ya. Contohnya apakah apalagi kopi gitu ya. Kopi itu memang ada aturannya untuk adanya karantina ya. Nah, karantina ini pasti kita ke pemerintahan dulu harusnya. Tapi sebenarnya itu tidak sulit gitu ya, tidak sulit. Tapi bisa kita akomodasi untuk dalam pengurusan ini. Intinya memang kita sebagai jasa pengiriman siap membantu juga untuk bagaimana kiriman ini sampai kepada customer. Ya. Itu sih kalau dari kita sebagai jasa pengiriman.
0: Baik, untuk Pak Yayang kita coba kembali lagi ke Kak Tika. Ini satu persoalan yang perlu kita bahas juga, masalah tentang asal-muasal kopinya. Nah, kalau dari Kak Tika, itu awalnya membudidayakan sendiri atau memanfaatkan petani lokal, atau mungkin ada stakeholder juga yang lain dengan petani-petani lokal setempat, atau seperti apa? Apakah yang awalnya dirintis bersama petani Sipirok mungkin setempat, kemudian disupply ke Padang Sidimpuan dulu terlebih dahulu, atau seperti apa? Dari Kak Tika boleh disampaikan juga.
1: Kita punya kebun sendiri, tepatnya itu di Desa Sampean, Dusun Kampung Baru. Di desa tersebut adalah desa transmigran yang dulunya masalah GAM itu. Raja Inal dulu ngasih satu lokasi untuk ditempati sama orang-orang Aceh Gayo.
0: Gitu.
1: mereka di sana berbudidaya kopi Arabica. Mm-hmm. Ateng Super, varietas Ateng Super. Mereka dulu bawa kopi ke sana. Jadi kita ada kebun di sana, terus kita olah. Jadi industri kita itu dari hulu sampai hilir. Tapi karena melihat potensi yang cukup besar sekali di desa tersebut, kita masih cerita satu skup desa, mm-hmm. bukan secara kolektif gitu. Okay. Kita masih cerita satu desa itu, luasan lahannya itu hampir 200 hektar lebih. Okay. Di satu kawasan. Mm-hmm. Sedangkan kalau kita bisa konversikan dari 1 hektar lahan kopi itu dapat 1,3 atau 1,5 ton green bean per tahun. Mm-hmm. Berarti kalau sudah 200 hektar lahan kopi, berarti kita sudah bisa menghasilkan sekitar 200 ton ya. Mm-hmm. 200, kurang lebih, kurang lebih 200 mm-hmm. ton green bean per 1 tahun. Betul. Gitu. Berarti kan potensi yang cukup sangat sangat besar,
0: besar
1: gitu.
0: Sekali.
1: Tetapi permasalahan yang kita lihat di lapangan adalah tidak adanya off-taker mm-hmm. yang ada di lapangan, tidak ada penjamin bagaimana hasil petani-petani ini bisa dihargai layak. Okay. Padahal dari sisi kualitas mereka sangat oke banget. Mm-hmm. Dari sisi budidaya mereka sangat oke banget karena mereka memang lahirnya memang juga di kopi, besarnya okay. juga di kopi mm-hmm. seperti itu karena mereka dari Aceh gitu.
0: Betul.
1: Dari situ saya melihat dan saya bikin satu program kepada petani. Jadi petani kita itu ada sekitar 35 orang dan luasan lahan mitra petani kita itu ada 80 hektar. Karena mm-hmm. kita tidak bisa merangkul semuanya karena ada keterbatasan.
0: Betul.
1: Tapi dari yang 80 hektar atau 35 orang mitra petani ini kita berdayakan. Jadi Tiga Dara itu berfokus pada woman empowerment, pemberdayaan perempuan lokal ataupun okay. pemberdayaan petani mm-hmm. untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan petani di desa sampean tersebut. Mm-hmm. Jadi kita ambil hasil panen mereka, kita olah sendiri. Terus setelah itu kita bikin program ketika mereka susah untuk pupuk okay. itu, kita kasih pupuk kepada mereka. Mm-hmm. Terus ketika mereka panen, baru mereka potong uang pupuk itu okay. dari hasil panen mm-hmm. tersebut. Seperti itulah skema dan strategi yang kita bikin sama petani. Karena kami ingin meningkatkan kualitas kopi Sipirok itu dari hulunya dulu gitu, betul. Dari kebunnya dulu mm-hmm. terus dari hasil petiknya mm-hmm. atau petik merah atau specialty ataupun walaupun dia petik Samsam masih campur-campur pelangi gitu tapi tidak masalah ketika di prosesnya itu mm-hmm. bagus karena turunan-turunan proses kopi kan banyak sekali ya mm-hmm. Bang, ada fuos, ada wet al, ada natural, ada honey dan mm-hmm. segala macam itu. Itu bisa kita laksanakan dan kita bisa tetapkan kualitasnya itu ketika kita bisa membeli cherry, jangan gabah mm. gitu. Okay. Kalau gabah kita ambil, itu kan mereka sudah pulper tuh. Sudah pulper, kita kan nggak tahu kadar air yang mereka jemur itu berapa mm, terus yeah. dicampur dari satu petani mm-hmm. jadi kualitasnya itu nggak bagus.
0: Okay.
1: Kita maunya mm-hmm. dari cherry, kita proses sendiri mm-hmm. kita sayang-sayang ya, seperti anak kita.
0: Padahal.
1: Dan ya mm-hmm. kita bisa buktikan dari kualitas kita itu.
0: Okay. Mm-hmm. Gitu. Kalau tadi sempat disinggung untuk masalah kadar air mungkin untuk kekeringan itu kira-kira di berapa persen Katika?
1: Kalau mm-hmm. untuk dari sisi penyimpanan atau mm-hmm. untuk kita ekspor itu mm-hmm. di 12%.
0: Di 12% ya.
1: 12% okay. tidak boleh lebih karena mm-hmm. itu memang standarnya SCA.
0: Oke, okay, baik kalau begitu. Dari Pak Yayang kembali sebelum kita jeda di segmen pertama ini, menanggapi dari yang disampaikan Katika tadi tentunya ternyata memberdayakan petani lokal juga sampai tadi kalau terjadi salah satu kesusahan mungkin seperti pupuk tadi ya, ternyata disuplai oleh tim dari Katika, kemudian nanti akan dipotong setelah hitung panen dan lain sebagainya. Menanggapi hal tersebut, apakah Pak Yayang sebenarnya pernah melihat potensi yang serupa ya di daerah Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan dan sekitarnya yang sebenarnya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, tapi sayang gitu belum ada mungkin pemuda setempat ya atau mungkin beberapa individu atau mungkin komunitas yang menyentuh hal tersebut sehingga untuk pemasukan ke pasar internasional ini sangat susah ya. Bukan berarti masalah kualitasnya yang buruk, tapi masalah akomodirnya yang tidak ada sampai saat ini Pak Yayang, silakan.
2: Ya, saat ini kalau saya bilang peluang saat ini seperti tadi sampaikan ya, ketika itu kopi saat ini sebagai memang komoditi yang besar.
0: Besar
2: gitu
0: sekali ya.
2: Sangat besar sekali, dan di sini juga pemainnya juga yang saya pernah kunjungi beberapa pengelola kopi ini itu memang anak-anak muda.
0: Anak muda ya ternyata ya.
2: Ya benar, ini jadi sebenarnya peluang ini cukup besar bagi anak muda ya. Untuk pengiriman kopi sebenarnya di kita itu kita bisa melakukan ya untuk melalui apakah udara, kalau jumlah kecil atau jumlah besar memang menggunakan laut gitu ya, atau juga darat ya. Nah, di sinilah memang peluang ini di, kalau saya lihat di wilayah ini seperti memang di daerah Tapanuli Selatan ini, Spiro, ini Sedimpuan juga mulai sekarang mulai maju ini ya,
0: ya sudah mulai,
2: mulai maju. Nah, juga di wilayah-wilayah lainnya gitu ya. Wilayah-wilayah lainnya. Namun di sini ya saya melihat ini sedikit memang butuh di daerah tersebut memang harus kolaborasi nih sebenarnya.
0: Nah, itu dia.
2: Kolaborasi supaya memang komoditi ini stoknya tetap ada. Karena kalau saya lihat sebenarnya permintaan banyak gitu ya. Tapi stok ini apakah bisa
0: gitu betul ya.
2: Itu salah satu. Makanya yang disampaikan Kak Tiga tadi, mungkin peluang untuk bisa lebih banyak lagi, apalagi permintaan ya, bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri, juga pasti juga banyak gitu ya. Nah, makanya pastinya butuh juga nih peran penting daripada pemerintahan lah ya, pemerintahan kota untuk bisa mengakomodasi daripada untuk para pengusaha-pengusaha kopi ini gitu ya. Peluangnya cukup besar dan banyak lagi pengusaha-pengusahanya yang ada di sini.
0: Baik. Baik dari Pak Eyang ya. Betul yang disampaikan Pak Eyang tadi, kalau untuk bicara dalam konteks kopi, mungkin generasi Z sekarang lagi booming banget untuk masalah kopi ya. Ramai sekali udah mulai menyentuh dari masalah keseriusan kopi tersebut. Tapi walaupun begitu, kita akan jeda terlebih dahulu untuk segmen pertama ini. Untuk Anda pendengar setia kami di mana pun berada, Anda juga bisa berpartisipasi dan memberikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 08229999165. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, your lifestyle. Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: www.rawfm.com. One of FRFM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan tentunya masih bersama saya Erji Nanda dan juga kedua narasumber kita ada Kak Tika Nasution dan juga Pak Yayang Pitrajaya. Masih dengan tema yang sama, mengupas bisnis ekspor kopi Sipirok ya. Tadi kita coba sudah bahas masalah bagaimana kemudian latar belakang dari Kak Tika kemudian memanfaatkan petani lokal juga, dan juga dari Pak Yayang sudah mulai menyinggung bagaimana pentingnya untuk melihat kolaborasi antara mungkin dari para petani setempat atau mungkin dari orang yang serupa seperti Kak Tika dengan para logistik seperti itu. Di segmen kedua ini kita akan coba membahas untuk di awal masalah regulasi untuk masalah ekspornya seperti itu. Dari Kak Tika, Kak Tika melihat masalah untuk ekspor itu tentunya di benak masyarakat umum tentu itu adalah hal yang sangat sulit sekali karena berbicara lintas negara pasti banyak ya, mungkin pikirannya bercabang-cabang, Bang harus ngurus ini, ngurus B, ngurus C seperti itu. Nah, kalau dari Kak Tika selaku orang yang sudah memiliki pengalaman untuk melakukan ekspor dan juga regulasi seperti apa, tantangan dan apa sih ya sebenarnya yang dibutuhkan untuk sekarang kira-kira agar mendukung kemudian hilirisasi itu lebih terdukung gitu dari Sipirok atau mungkin daerah lainnya dimanfaatkan ke internasional. Silakan Kak Tika. Okay.
1: Tantangan yang pertama itu adalah di SDM ya.
0: Di SDM tadi
1: sumber daya manusianya, okay. Karena kita melihat tanpa sumber daya manusia yang terintegrasi atau yang memang betul memiliki kompetensi terhadap kopi itu masih minim ya di Tapanuli bagian selatan. Tetapi dengan hadirnya Tiga Darah atau saya sendiri, dan alhamdulillah di bulan 5 kemarin kita masuk dalam beasiswa QP2 Processing Profesionalis pertama perempuan di Tapanuli bagian selatan. Kita dapatkan beasiswa dari CQI, Kopi Quality Institute, yang memang jadi tolak ukurnya kopi dunia. Kita dapat beasiswa itu dari Amerika.
0: Waduh.
1: Dan pendidikan kita itu di Simalim Coffee Estate yang ada di Karo. Jadi yang saya lihat tantangan pertama itu adalah sumber daya manusianya, karena belum sesuai dengan standarisasi kopi global yang pertama. Terus yang kedua, masalah untuk diekspor. Sebenarnya saya juga dulu pernah berpikir ya ekspor itu wah sulit.
0: Betul.
1: Ngapain mau ekspor gitu, ngapain mau ekspor. Karena kita jual retail aja sudah dapat untung gitu. Tapi kita melihat bahwasanya kalau kita memang mau maju, kita harus go global.
0: Betul,
1: gitu
0: ya.
1: Karena kita cerita quantity. Quantity-nya satu kontainer itu kan 19,2 ton ya. Dikalikan 1000 saja keuntungan sudah berapa puluh juta.
0: Oh,
1: gitu.
0: Betul, ya.
1: Pekerjaannya cuma sebentar gitu. Nah, tapi tantangan yang ada di benak masyarakat atau kayak kami kaula muda ini diregulasi mungkin ya. Sulit untuk COO-nya agak sulit, untuk single origin dapatkan sertifikatnya sulit. Kalau untuk di cupping score mungkin kita bisa memakai jasa dari Q grader gitu atau lab-lab yang ada di Medan gitu. Tapi sekarang itu bisa saya tepis, ekspor itu enggak susah gitu. Yang penting kita siapkan saja barangnya dengan kualitas memang yang sudah kita kasih sampelnya. Terus ketika kita punya

0: bisa membantu untuk regulasinya. Tetapi kita JNE sebenarnya sudah ada gitu ya. Kita juga sudah ada izin mengenai ekspor dan impor ya. Jadi sebenarnya untuk proses ekspor ini sedikit mungkin saya sampaikan. Untuk ekspor ini sebenarnya secara regulasi kita harus memiliki suatu pertama pasti badan usaha gitu ya. Karena ini badan usaha ini salah satu yang memang bisa untuk melakukan ekspor. Nah yang kedua adalah izin. Izin juga pasti ada, karena izin ini juga sangat membantu untuk proses juga ya, pengiriman. Dimana izin tersebut juga harus ada di penerima. Penerima itu memang harus ada juga izinnya juga. Nah sehingga ini proses regulasi ini bisa dilakukan ya untuk proses pengirimannya ya, jika memang sudah ada surat-suratnya. Nah di kita sebenarnya tadi juga tadi di awal ya Tika itu juga nyampaikan pada saat ekspor di ke Jepang ya, itu kan pakai perusahaan lain ya. Nah itu artinya memang perusahaan itu sudah memang ada izin,
1: ada izin
0: untuk
1: tentunya
0: ekspor dan impor. Tapi gimana kita kalau memang bermain sendiri, bagaimana kita bisa membuat itu gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat bagaimana kita bisa ada izinnya. Sebenarnya kalau di penerima ada izin itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya itu bisa lebih
1: lebih mudah,
0: prosesnya lebih mudah gitu ya. Yang penting di kita juga, di kita juga ada izin juga untuk bisa melakukan itu. Nah itu sebenarnya di regulasi ini yang memang kita harus belajar lebih banyak lagi nih yang untuk
1: ya.
0: Sebagai pengusaha ya, pengusaha untuk bisa lebih eksis lagi, bisa go public, bisa ke ini ya, itu tadi sebenarnya. Kalau kita di jasa pengiriman JNE itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Di perusahaan kita sudah ada untuk baik itu melalui laut, udara, kita sudah melakukan proses untuk baik itu eksportir maupun juga importir. Karena memang di kita sendiri JNE juga sudah beberapa ini kerjasama di beberapa perusahaan di Jepang gitu ya. Jadi sudah lama sih sebenarnya ya, seperti contohnya Sumitomo gitu ya, Toshiba. Nah itu dengan proyek-proyek yang ada di seperti di industri ya, industri itu di perusahaan pembangkit listrik yang ada di Shigura-gura. Itu dulu mesti ada kerjasama, dan biasanya kerjasama itu dengan Jepang itu sudah ada. Nah kita sudah ada izin untuk apa, untuk ekspor impor di jasa pengiriman kita, pengurusannya. Nah itu tadi yang mungkin kita akan support ya, support untuk memang jika memang bisa menggunakan nama badan hukum kita mungkin itu bisa ini, tapi lebih baik saya rasa lebih untuk kedepannya lagi ya, saya rasa sih itu harus bisa lebih di apa ya,
1: dimatangkan di, mungkin sepertinya
0: lagi untuk akomodasinya itu, regulasinya ini bisa lebih ini ya, lebih dibuat jadi sendirilah gitu ya, tidak lagi dengan yang lain gitu ya. Itu sih kalau dari saya itu.
1: Kita coba masih untuk Pak Yayang, kita masih perlu menanggapi mungkin masalah, kita anggap mungkin seperti contoh UMKM. Dari Pak Yayang atau mungkin dari tim JNE, pernah tidak melihat mungkin ada satu UMKM itu yang sebenarnya peluangnya besar dan kemudian JNE merangkul ya untuk mungkin seperti melakukan sosialisasi dan mungkin atau sejenisnya mungkin dari pihak JNE untuk diluncurkan di kancah internasional, karena mungkin banyak kemudian saudara-saudara kita di luar sana yang potensinya besar sekali yang seperti kan disampaikan Kak Tika, tapi mungkin belum paham bagaimana kemudian alur yang terstruktur agar bisa menembus pasar global tersebut. Dari Pak Yayang bagaimana tanggapannya untuk hal tersebut?
0: Ya, memang untuk pasar global ini kita sebagai jasa pengiriman ya, jasa pengiriman ini untuk pengiriman-pengiriman ke luar apalagi ekspor ya dari UMKM ini sebenarnya beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Karena untuk keluar ini juga ada daerah-daerah atau wilayah atau negara ya, negara-negara ini yang memang keterbatasan. Ya, keterbatasan. Nah, termasuk dari hasil UMKM gitu ya. UMKM ini kan bermacam gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau komoditi kopi tadi semua pasti butuh
1: gitu. Semua pasti butuh
0: pasti
1: ya.
0: Negara pasti butuh gitu. Tapi kalau untuk yang makanan seperti bahan barang udah jadi, memang itu syarat-syaratnya pasti ada. Ya, dari packaging-nya aja tuh pasti ada. Dari apa ya? BP POM itu pasti ada, karena dia harus ada memang tertera itu ininya ya, dari regulasi juga sebenarnya itu halal atau tidaknya gitu kan, itu juga pasti ada. Nah ini yang memang sebenarnya kita untuk UMKM ini kita belum gitu ya, belum banyak sih sebenarnya. Kalau di Sumatera Utara ya, tapi kalau di Jawa mungkin sudah ya, tapi lebih kepada kerajinan tangan gitu ya, kerajinan tangan. Tapi kalau untuk makanan memang belum bisa kalau saya lihat ya, belum bisa. Nah tapi kalau kita lihat dari barang

0: barang dari luar negeri juga cukup banyak juga masuk ke
1: nah.
0: kita. Kenapa kita okay. agak ini ya?
1: Betul ya.
0: Sebenarnya ya itu tadi peluangnya itu sebenarnya bagaimana kita bisa ini ya. Saya lebih kepada gini, memang Sumatera Utara belum ya, apalagi Sumatera Utara untuk kerajinannya itu seperti ulos gitu ya. Mm-hmm. Ulos itu kan sebenarnya salah satu kerajinan tangan dan juga budaya ya mm-hmm. di Tapanuli gitu ya. Nah ini sebenarnya banyak sih yang ini ya, yang memang ini kalau secara retail seperti 1-2 mungkin ada gitu, mm-hmm. ada. Tapi kalau dalam jumlah besar ini kan pasti belum ya.
1: Okay.
0: Belum. Nah ini yang memang harus kita support ya hmm. supaya memang ini bisa berjalan itu sih.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Kak Tika. Ternyata ini sudah ada satu pertanyaan dari pendengar kita. Mungkin boleh dijawab sama Kak Tika kurang lebih 2 menit aja okay. sebelum kita menuju ke ajang asar ya Kak Tika okay. ya. Oke, okay, saya bacakan ini ada dari Bang David Jamputra Togatorop katanya. Izin bertanya untuk narasumber untuk Kak Tika khususnya. Sejauh mana sih Kak realisasi program pemerintah katanya seperti rencana pembangunan kilang produksi oleh Pemprov Sumut atau program pembinaan pembinaan membantu UMKM kopi Sipirok agar naik kelas menjadi eksportir yang tangguh. Izin salam Kak sesama pecinta kopi. Waduh, singkat saja mungkin dari Kak Tika menanggapi hal tersebut kira-kira seperti apa gambaran umumnya?
2: Oke, terima kasih Bang Togatoro. Mungkin tinggalnya di daerah Siborong-Borong ya. Terkait dari sisi program pemerintah ya. Aku no comment kalau untuk program pemerintah, cuman aku hanya bisa berdiri di kakiku sendiri dan apa yang bisa aku lakukan untuk masyarakat dan petani-petani okay. mitra kami itu itu yang sejauh ini yang kami kembangkan, karena berharap sama manusia itu gak ada gunanya Bang, tapi bagaimana sinergi antara kita sebagai pengusaha dan pemerintah itu juga bisa bersinergi seperti itu. Cuman untuk dari sisi produksi atau untuk pola untuk penanaman ini memang sejauh ini yang sudah masuk datanya ke kami ya, yang pernah kami riset itu memang sudah sekitaran 500.000 sudah ditanam atau sekitar lebih dari 100 hektar lebih itu di daerah RC ke atas sampai ke Pangaribuan itu sudah lagi gencar-gencarnya melakukan penanaman kopi Arabica varietas Gayo 3 atau Ateng Super seperti itu. Itu mungkin menjadi satu kebanggaan ya untuk kita, karena mungkin 2 atau 3 4 tahun ke depan pasti produksi kopi semakin meningkat bukan malah menurun.
1: Oke, gitu. Baik seperti itu. Betul sekali kemungkinan dari Kak Tika memberikan POP kita jangan terlalu fokus ya mungkin pada isu pemerintah, tapi kita perbaiki dulu ya dari diri kita sendiri, nanti mungkin kemudian akan kita coba berkolaborasi dan juga memberikan bentuk regulasi yang mendukung ya seperti itu. Makanya dari Bang Dapi mungkin kita perlu untuk membenah daripada produksi kita terlebih dahulu seperti itu. Baik, untuk rekan-rekan semuanya kita akan jeda lagi karena kita sudah mendapatkan waktu ajian asar. Untuk Anda semuanya kita akan tetap lanjut setelah ajian berikut dan tetap stay tune bersama kami hanya di 105 RFM Your Lifestyle.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Ya, back to again, masih bersama saya Arjinanda kembali dalam talk show kita mengupas bisnis ekspor kopi Sipirok. Masih bersama Kak Tika Nasution dan juga Pak Yayang Pitrajaya. Dan sekarang kita sudah berada di formasi 15 di menit ke-49 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir menuju 1 jam, ternyata nggak berasa ya membahas kopi tersebut. Baik, kali ini kita akan langsung saja kembali kepada Kak Tika selaku Direktur PT Tapanuli Agro Mandiri dan Ponder Tiga Darah Kopi. Kak Tika, kebetulan ini ternyata masih ada beberapa pertanyaan ya. Ini kebiasaan nih pendengar kita, kalau udah mau di ujung-ujung mereka baru join nanya-nanya, mungkin menyimak ya, menyimak dulu kemudian menanyakan. Oke, saya bacakan untuk Kak Tika, mungkin nanti boleh langsung dijawab saja seperti itu. Ini dia, ini anonim ya, anonim 27 katanya, izin bertanya untuk narasumber juga, katanya apa sih katanya karakteristik cita rasa khas, atau mungkin katanya cupping score dan flavor profile katanya kopi Arabica Sipirok yang paling diminati oleh pembeli di pasar Eropa maupun Asia, seperti yang disampaikan Kak Tika tadi cukup besar di kalangan Eropa katanya. Bagaimana status kepemilikan seperti sertifikasi internasional katanya, seperti organik, fair trade, atau Rainforest Alliance katanya, untuk kebun-kebun kopi di Sipirok saat ini. Dan juga satu lagi, bagaimana pemanfaatan sertifikat indikasi geografi atau IG kopi Sipirok dalam memperkuat branding di pasar ekspor. Banyak banget pertanyaan ini tiba-tiba nih. Ini tiba-tiba rasanya beliau ini menyimak dari awal ya. Benar, banyak istilah yang saya pun hampir belibet membacanya. Betul, apakah ini sesama ini ya peminat kopi ya? Bagaimana?
1: Nanti dibantu sedikit diulang pertanyaannya.
0: Oke, okay, siap
1: pertama,
0: Kak Tika.
1: Pertama tadi dari sisi flavor ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Rasa. Jadi di negara Eropa ketika kita ekspor itu yang penting itu tidak ada rasa woody. Woody itu ada rasa kayak rerumputan.
0: Rerumputan
1: itu sama sekali itu kena blacklist.
0: Okay.
1: Terus ada rasa taste-nya itu earthy. Earthy itu dari tanah.
0: Okay.
1: Itu berasal dari salah processing. Salah diproses mungkin karena satu, karena kan sifat kopi ini sebenarnya menyerap ya, menyerap apapun yang ada di sekitarnya. Okay. Makanya sebenarnya kopi ini sangat sensitif sekali. Ketika kopi itu sudah jadi green bean, dia bisa menyerap apa yang ada di sekitarnya. Ketika kita megang parfum, ketika kita pakai parfum, kita pegang kopi itu bisa jadi rasa parfum
0: gitu. Gitu.
1: Karena
0: wow.
1: Sifat karena sifat kopi itu menyerap gitu. Jadi kalau dari sisi cita rasa untuk masuk ekspor itu yang penting dia tidak earthy dan dia tidak woody gitu.
0: Okay.
1: Dan yang satu lagi saya lupa itu astringent. Astringent itu tingkat seperti kelat-kelat atau asam yang tidak mengena di mouthfeel kita, di mulut kita itu tidak bisa masuk. Kalau ada yang tiga itu kita nggak lulus di cupping score.
0: Okay.
1: Karena cupping score untuk bisa kita masuk ke pasar ekspor itu harus di angka 80 cupping score-nya itu untuk specialty kopi. Tapi kalau sudah di atas 85 ke atas itu sudah sangat very good sekali untuk di ekspor. Terus kalau untuk dari cita rasa kopi Sipirok yang diminati di kancah internasional ataupun di pasar Eropa, itu tergantung pasar Eropa yang seperti apa.
0: Okay.
1: Gitu. Contoh misalnya Sipirok itu terkenal dengan cinnamon.
0: Cinnamon,
1: brown sugar, sama dark chocolate, atau chocolatey gitu. Itu memang karakteristiknya Sipirok itu nggak bisa dihilangkan.
0: Okay.
1: Itu keunikan keunikan kopi Sipirok gitu. Itu yang untuk aftertaste atau pokoknya.
0: Okay,
1: terus untuk dari sisi acidity-nya itu balance gitu, atau intensitasnya itu tidak mengganggu dari sisi cita rasa kita gitu. Nggak terlalu asam dan nggak terlalu asam banget gitu. Gitu. Terus untuk sertifikasi ya,
0: betul
1: tadi
0: sekali.
1: Untuk sertifikasi, alhamdulillah kebun kita yang di Desa Sampean itu kemarin 5 tahun kemarin itu dapatkan sertifikat organik dari SNI dan dari Vietnam ACT.
0: Okay.
1: Tapi sudah habis masa berlakunya, sudah habis masa berlakunya bulan kemarin itu sudah kita sertifikasi organik. Tapi kalau untuk masalah fair trade atau apa tadi ya? Petre terus itu belum ada, setahu saya itu belum ada masuk ke, belum ada tersertifikasi Petre di Sipirok. Tapi kalau untuk kopi praktis sudah. Karena kalau jadi mitranya Starbucks kopi yang ada di Siborong-Borong atau SSC, itu memang petani itu harus mendaftarkan lahan mereka dan harus tersertifikasikan sama kopi apa tadi kopi apa tadi kopi trade.
0: Nah, okay.
1: Itu. Jadi kalau untuk fair trade atau
0: ada rainforest, ya,
1: rainforest alliance itu setahu saya di Sipiroc itu belum ada karena itu regulasi untuk masuk pasar Eropa. Tapi kalau untuk masuk pasar Jepang atau Timur Tengah itu beda lagi regulasinya. Okay. Jadi setiap negara itu memang punya regulasi sendiri-sendiri. Betul kan Pak Yayang?
2: Iya benar itu.
1: Kalau pasar Eropa memang lebih sulit ya.
0: Okay.
1: Daripada pasar Timur Tengah.
0: Satu lagi nih masalahnya katanya bagaimana pemanfaatan sertifikat indikasi geografis katanya yang IG itu. Gimana
1: kalau untuk dari sisi indikasi geografis kita punya indikasi geografis Sipiroc ya yang sekarang diketuai sama Om Iwan Batubara itu sebenarnya berpengaruh ya karena customer kita itu layak untuk tahu bagaimana dari mana origin kopi-kopi mereka dan profile itu memang harus kita transparansi, jangan ada udang di balik bakwan gitu ya kan Bang, maksudnya dalam artian kita labelin kopi Sipiroc ternyata kopinya bukan kopi Sipiroc, kopi-kopi blending-blending gitu kan, jadi customer kita memang harus tahu asal-muasal origin tersebut dan indikasi geografisnya gitu.
0: Oke, baik, kalau begitu untuk Kak Tika dan juga untuk penanya tadi dari nomor ujung 27 ya, semoga menjawab sudah jelas, saya rasa disampaikan oleh Kak Tika. Ini saya bacakan lagi ada satu pertanyaan dengan nomor ujung 39 nih katanya untuk Pak Yayang ya. Izin untuk Pak Yayang katanya, saya juga kebetulan salah satu orang yang mulai merintis usaha di bidang kopi katanya. Masalahnya, apakah katanya ada kuantitas tertentu untuk bisa melakukan ekspor ke berbagai negara, dimulai mungkin dari negara-negara tetangga terdekat aja? Dan bagaimana sih Pak Yayang katanya untuk dimulai regulasinya? Saya datang kemana atau saya melapor kemana terlebih dahulu? Mohon sedikit pencerahannya, wah pencerah tausiah nih ceritanya ya. Oke, mohon arahannya mungkinnya dari Pak Yayang seperti apa nih kira-kira nih?
2: Ya, kalau di kita sebagai jasa logistik ya sebenarnya untuk kualitas kopi itu pasti ke pakarnya ya.
0: Oke, betul.
2: Nah, tapi setiap negara memang pastinya butuh kualitas kopi yang sesuai dengan diminta mereka.
0: Betul.
2: Untuk regulasi sebenarnya pengiriman ini kita lihat dulu, ini pengirimannya dalam jumlah kecil apa jumlah besar. Kalau dalam jumlah kecil sebenarnya seperti sampel gitu ya, sampel untuk ke suatu negara itu sebenarnya hanya karantina gitu.
0: Karantina.
2: Regulasinya itu ke pihak karantina karena memang itu ada surat yang harus dikeluarkan dan juga memang sampel itu juga harus dilihat karena setiap negara itu supaya tidak terjadi adanya penyakit yang dibawa gitu atau juga hal-hal ya hama atau apapun yang dibawa dari biji kopi tersebut karena setiap negara itu memiliki kalau dibilang ekosistem atau cuaca itu beda-beda ya.
0: Betul.
2: Ada yang memang tropis, ada yang non tropis gitu ya. Nah, itu juga sangat pengaruh. Makanya untuk setiap kiriman yang untuk sampel sendiri itu ke suatu negara itu harus memang dicek dulu di karantina. Ya, setidaknya itu satu hari. Tapi untuk pengurusan itu sebenarnya kita bisa bantu gitu ya. Untuk melakukan proses itu gitu. Itu sih kalau dari kita sebagai jasa pengiriman gitu logistik.
0: Oke, berarti kalau untuk sekedar sampel mungkin hanya perlu dikarantina ya Pak Yayang ya. Oke, baik untuk abangnya dengan nomor ujung 39 ya semoga menjawab juga. Kalau mungkin masih dalam ukuran mulai merintis, mulai awal mungkin boleh langsung datang ke JNE-nya nanti kalau untuk ukuran sampel seperti itu ya Pak Yayang ya. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara juga Pak Yayang dan Kak Tika, kita mulai dari Kak Tika mungkin closing statement-nya Kak Tika untuk seluruh pendengar Rapi atau mungkin untuk pendengar kita yang ada pecinta kopi atau mungkin yang ingin memulai usaha di bidang kopi juga, kira-kira seperti apa sih agar mulai bisa tembus juga di pasar internasionalnya, boleh diberi tips dan trik walaupun mungkin gak semuanya ya, Kak Tika silakan.
1: Oke, untuk khusus pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebenarnya peluang itu sangat banyak, potensi yang ada di Tapanuli bagian selatan itu sangat banyak, sumber daya alamnya cukup melimpah, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan keberlimpahan itu menjadi ladang bisnis untuk kita ke depannya. Mengenai kopi Sipiroc, potensi yang sangat besar sekali karena saya yakin dan percaya bahwasanya kopi Sipiroc atau kopi itu tidak akan pernah mati lagi karena kopi sekarang sudah menjadi habit bagi masyarakat dan semua kalangan, baik dari anak-anak, orang tua, dewasa, itu semua sekarang sudah minum kopi.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya,
1: penikmat kopi itu sekarang lebih banyak.
0: Mm-hmm. Nah,
1: jadi bisnis kopi yang ada di sekitar kita juga sekarang semakin pesat ya. Jadi buat teman-teman yang penting tingkatkan kualitas dari produksi kopi ataupun segala macamnya. Mm-hmm. Yang penting tetap semangat untuk menjadi wirausaha.
0: Oke, dari Kak Tika cukup, kita ke Pak Yayang. Silakan Pak, closing statement-nya untuk pendengar kita, silakan.
2: Ya, untuk para pengusaha gitu. Mm-hmm. Ya, atau juga mulai ya, mulai merintis, sebenarnya jangan khawatir dan jangan takut ya, untuk bisa terus bagaimana. Mm-hmm. Pengiriman bukan hanya di domestik aja gitu. Mm-hmm. Ya, tapi bisa untuk ekspor ke luar negeri gitu ya. Dan yeah, ini sebagai peluang tadi yang cukup besar, apalagi komoditi yang ada di Tapanuli Selatan ini cukup baik, cukup bagus. Mm-hmm. Ya, banyak ya, apalagi kopi yang saat ini lagi mulai, ya bukan mulai lagi, udah. Sebelum
0: betul,
2: itu kopi itu udah jadi ini ya.
0: Mm-hmm.
2: Mengapa kalau sedikit saya sejarah itu, kenapa penjajahan mulai Portugis Belanda itu ke tanah Indonesia gitu ya. Mm-hmm. Karena memang diambil ya bahan-bahan itu ya,
0: seperti
2: rempah dan juga salah satunya kopi juga. Mm-hmm. Gitu, itu udah lama. Intinya ya tetap untuk bisa harus berani gitu ya, untuk mm-hmm, membuat suatu terobosan gitu, bagaimana bisa usaha-usaha yang ada di Tapanuli Selatan ini bisa lebih maju dan bisa dirasakan sampai ke luar negeri gitu ya. Itu sih dari saya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, untuk Pak Yayang ya. Masih ada dari Kak Tika?
1: Ya, yang silakan. Penting untuk teman-teman semuanya, mm-hmm, nothing is impossible, tidak yeah, ada yang tidak mungkin, selagi mm-hmm, kita mau berusaha pasti bakalan ada jalannya. Jangan mempersempit pikiran kita mm-hmm, sendiri. Banyak orang lain di luar sana yang akan membantu kita. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik, untuk Kak Tika, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tentunya dari Kak Tika Nasution selaku Direktur PT Tapanuli Agro Mandiri sekaligus founder Tiga Darah Kopi, tentunya masih didampingi oleh Pak Yayang Putrajaya selaku Kepala Cabang Utama JNE Silangi. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan semuanya pendengar setia kami, Anda yang sudah menyimak talk show ini kurang lebih selama 1 jam. Dan juga sampai jumpa di talk show berikutnya bersama narasumber yang berbeda dan juga tema yang berbeda untuk Anda semuanya. Ya, saya Arjinanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
4: Kilas utama daerah hari ini.
5: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAPBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pasca bencana, pelayanan dasar, serta program prioritas lainnya. Penyampaian RANPERDA tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan pemerintah Provinsi Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan kebijakan umum APBD atau KUA, serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2026 terkait penyesuaian dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, serta penyaluran kurang bayar DBH. Dalam RANPERDA perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,929 triliun. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman medanbisnisdaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
4: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, studi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopan tasnya. Terima kasih.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra. Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah. Pada satu bulan yang lalu, yang berisikan surat tanah, diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burutak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Wow. Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24. Nomor HP 0813-9728-3853 atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
4: DJ.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap dinullah. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya sumpah palsu. Semoga melalui pembahasan ini menambah pemahaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar yang budiman, sumpah palsu adalah dosa besar yang disejajarkan dengan syirik, durhaka pada orang tua dan membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. Contoh sederhana dari sumpah palsu yang sering kita saksikan. Ketika ada seorang anak yang bolos, tidak masuk sekolah dan ia pergi ke warnet menghabiskan waktunya dengan game online, ketika ditanya kepadanya apakah dia main ke warnet, maka si anak tersebut menjawab dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, saya tidak main ke warnet. Saya pergi ke sekolah sebagaimana biasa." Fenomena sumpah palsu seperti tadi sering kita temukan, dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang menganggap remeh perkara tersebut. Padahal sumpah palsu tersebut dosa besar yang diancam pelakunya dengan siksa neraka. Dan iblis adalah makhluk yang pertama melakukan sumpah palsu untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20-22. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubtiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, "Tidaklah Rob kalian melarang kalian untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Dan syaitan pun bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kalian berdua." Pendengar yang budiman, simaklah akibat akhir dari sumpah palsu. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77, "Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit, maka mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Alangkah ngeri dan dahsyatnya azab pelaku sumpah palsu. Berhati-hatilah dengan lisan Anda. Takutlah kepada Allah dan takutlah kepada hari pembalasan. Karena hidup ini sesaat. Mulai saat ini dan kedepannya jangan mudah lagi bersumpah. Semoga Allah tetapkan hidup kita dalam ketakwaan dan kejujuran. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang kedua, mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Tidak sedikit orang yang menutupi kebohongannya dengan sumpah. Seorang suami atau istri yang mengkhianati pasangannya misalnya, ketika dikonfirmasi tentang pengkhianatannya, maka dengan entengnya ia bersumpah, Demi Allah, aku tidak selingkuh. Seorang koruptor tidak segan-segan mengumbar sumpah palsu untuk menutupi perbuatan korupsinya. Demi Allah, aku tidak korupsi. Pencuri yang sudah tertangkap basah pun terkadang tanpa beban berkelit dengan ribuan sumpah. Seseorang yang menggunjing dan memfitnah orang lain ketika ditegur oleh orang yang difitnah tidak jarang sering berkilah dengan sumpahnya. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kamu. Demi Allah, kamu benar-benar sahabat sejatiku. Mereka itu benar-benar telah menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Pendengar yang budiman, bersumpah palsu adalah karakter orang-orang munafik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tadi, bahwa salah satu karakter orang munafik yaitu banyak bersumpah palsu untuk menutupi kedustaannya. Ayat ini memberi sinyal kuat bahwa orang-orang munafik biasa mengumbar sumpah setiap kali terkuak tipu daya atau rencana jahat mereka atau komentar buruk mereka tentang kaum muslimin. Mereka lakukan itu untuk menutupi kebusukan dan kebobrokan sehingga mereka tidak dihukumi sebagai orang kafir yang halal darah dan hartanya. Kebiasaan orang-orang yang menutupi keburukannya dengan bersumpah palsu termasuk pelecehan terhadap Allah, karena ia telah membawa-bawa nama Allah dalam sumpahnya, yakni demi Allah, guna menutupi kebobrokannya. Astaghfirullah, wallahul musta'an. Pendengar yang budiman, tanamkan di keluarga Anda agar jangan terbiasa dengan sumpah, dan jangan sekali-kali membiarkan seorang pun dari anggota keluarga Anda terbiasa dengan sumpah, bersumpah dengan membawa-bawa nama Allah. Caranya dengan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran sejak dini kepada mereka, menjelaskan bahayanya sumpah palsu, dan yang lebih penting lagi, memberikan keteladanan yang baik dalam masalah ini. Memang tidak dosa orang bersumpah untuk kebenaran, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, maka bukan hal yang baik, bahkan bisa masuk kategori halaf atau banyak bersumpah yang dilarang Allah untuk mengikutinya. Serta lebih dari itu, banyak bersumpah berpotensi besar untuk terjerumus ke dalam sumpah palsu. Untuk itu, jangan biarkan istri, suami, dan anak-anak Anda menyepelekan dan mempermainkan sumpah. Buat komitmen dan tulisan besar di rumah Anda, jangan ada sumpah palsu di antara kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Kisah inspiratif sahabat.

Abu Bakar mulai berpikir tentang siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah yang akan mengemban kepemimpinan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam, yaitu memancarkan sinar Allah subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi, mewujudkan keinginan orang tertindas dan terdesak sehingga menjadi umat yang adil, saling bersaudara, membangun negara, bernaung dalam payung akhlak terpuji, tidak mengukur seseorang kecuali dengan standar perbuatan dan ketakwaan.

0: Abu Bakar harus memilih orang yang dapat dipercaya, tegas, baik, lembut, yang tidak lemah, dan bagaimana sifat-sifat itu dapat terwujud dalam sosok seseorang. Abu Bakar harus memilih orang yang cerdas, berhati nurani baik, berani mengundurkan diri jika ditolak dalam kepemimpinannya, memiliki sifat arif, bijak, sabar, dan pemaaf, walau mereka keras dalam menuntut. Abu Bakar beranjak bangun dari pembaringannya ketika sakit, sambil mengingat-ingat kembali sumpah kepemimpinannya yang sebagian Bani Manaf dari Ansar menghendaki Ali sebagai khalifah. Waktu itu Abu Bakar segera naik mimbar, seraya berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku persilahkan siapa saja yang menyesal dengan kepemimpinanku untuk berdiri." Sahabat tercengang dan mereka diam. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri di tengah-tengah mereka, menghunuskan pedang, menaruh salah satu kakinya di tangga mimbar, dan yang lain di lantai masjid. Orang-orang mengambil nafas panjang. Apa gerangan yang akan dilakukan oleh pemuka suku Abdi Manaf dan Bani Hashim, pendekar Islam? Beliau berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menurunkan engkau dan meminta turun dari jabatan khalifah. Engkau telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, siapa yang berani menurunkan atau memecatmu?" Beliau mengajukanmu demi menjaga keutuhan umat dan agama. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, wahai Abu Hasan Ali bin Abi Thalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang benar ketika menyebutmu imam orang-orang bertakwa, pemimpin Arab, dan beliau sangat tepat ketika menikahkanmu dengan putrinya, Fatimah, pemimpin wanita dunia, meskipun engkau termasuk orang yang tidak mampu atau miskin. Namun engkau seperti anak kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberimu makan waktu kecil, mengajarkan segala bentuk kebaikan, mendidik jiwa, membersihkan hatimu, menyinari jiwa ragamu dengan cahaya keyakinan. Sejak dini dirimu hanya diajarkan kesederhanaan Islam, kelebihan Islam, nilai-nilai luhur, keagungan takwa, keindahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terpesona dengan dunia. Seandainya engkau lebih tua, engkaulah yang akan memimpin Arab. Para pembesar suku Quraisy tidak memilih yang masih muda. Engkau pantas karena agamamu, ilmumu, pemahamanmu, garis keturunanmu. Tetapi engkau tahu bahwa pedangmu masih berlumur darah bekas gejolak suku Quraisy. Mereka tidak mau memaafkan dan tidak pernah lupa. Semua orang tahu keutamaanmu. Tetapi belum tiba masanya. Semua itu sudah ditentukan. Abu Bakar teringat hari pengambilan sumpah jabatan sebelum dilantik oleh Umar di Saqifah Bani Sa'idah. Dia berkata kepada Umar, "Ulurkan tanganmu, aku akan lantik." Umar balik menjawab, "Engkau lebih baik dariku." Abu Bakar berkata, "Engkau lebih kuat." Umar menjawab, "Kekuatanku untuk menyokong keutamaanmu." Abu Bakar pun bergumam, "Angkatlah Umar. Dia berdiri tegak atas perintahmu dan dia pantas untuk memimpin umat Islam setelahmu."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: systems are offline. Trans Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar, telah tercecer akte rumah. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 yang berisikan akte atau surat rumah, diperkirakan tercecer dari Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean di rumah. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Desi Sapina, alamat Kampung Marancar, Gang Padati, Jalan Kampung Tendean. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rau FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel? Bayangin,

0: pekan yang lalu yang berisikan surat tanah diperkirakan tercecer di sekitaran Kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Zulpan Harahap, alamat Gang Panyanggar, atau dapat diantar langsung ke studio RAW FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang, Sidimpuan, tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Maaf, nomor yang Anda tuju sedang menelpon selingkuhan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu, bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

كساء إنسبيراتيف صاحبة.

Pada usianya yang semakin tua, ketika istrinya juga semakin tua, Umar membutuhkan seorang istri yang masih muda. Umar mendatangi Aisyah untuk melamar adiknya, Umi Kulsum. Aisyah menyampaikan hal itu kepada adiknya, Umi Kulsum, dan adiknya menjawab, "Aku tidak menginginkan hal itu." Aisyah kemudian bertanya, "Apakah engkau tidak suka dengan Amirul Mukminin?" Jawaban adiknya adalah, "Iya, karena dia orang yang hidupnya susah dan keras terhadap wanita."

0: Aisyah pun mengirim surat kepada Amr bin As dan menceritakan hal itu. Barangkali dia memiliki solusi karena dia terkenal sebagai orang yang cerdas. Amr bin As menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, jangan khawatir, aku akan membereskan masalah ini." Dia kemudian mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendapat kabar buruk tentang kamu."
1: "Kabar buruk apa?"
0: tanya Umar. "Benarkah engkau meminang Ummu Kulsum, putri Abu Bakar?" Umar menjawab, "Benar, aku meminangnya. Apakah engkau ingin agar aku tidak menyukainya atau dia tidak menyukaiku?" Amr menjawab, "Tidak semuanya. Namun dia adalah seorang gadis belia yang tumbuh di dalam naungan Ummul Mukminin, sehingga dia terbiasa hidup enak dan penuh kelembutan. Sementara engkau adalah orang yang keras. Kami saja tidak mampu mencegahmu dari tabiat yang kamu miliki. Lalu apa yang akan terjadi jika dia berbeda pendapat denganmu dan engkau bersikap keras terhadapnya, sementara dirimu telah mewarisi anak lelaki Abu Bakar dengan tanpa hak?" Umar berkata, "Lalu bagaimana dengan Aisyah sementara aku telah berbicara dengannya?" Amr menjawab, "Aku akan menyelesaikan semuanya dan aku akan menunjukkan kepadamu seorang gadis yang lebih cantik dari Ummu Kulsum binti Abu Bakar, yaitu Ummi Kulsum putri Ali bin Abi Talib dan Fatimah, sehingga nasabmu akan bertemu dengan nasab Rasulullah." Umar kemudian pergi ke rumah Ali untuk meminang anak perempuannya, Ummi Kulsum. Ali menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, dia masih terlalu kecil untukmu." Mendengar jawaban itu, Umar marah dan berkata, "Demi Allah, engkau ingin menolakku?" Ali kemudian memerintahkan anak perempuannya Ummi Kulsum untuk pergi ke rumah Umar dan mengantarkan pakaian yang dia lipat. Dia berpesan kepada anak gadisnya agar menyerahkan pakaian itu kepada Umar dan berkata kepadanya, "Ayah menitipkan salam untukmu. Dia berpesan, jika engkau senang dengan pakaian ini, ambillah. Namun jika tidak suka, kembalikan." Ketika Ummi Kulsum menyampaikan hal itu kepada Umar, dia berkata, "Semoga Allah memberkahimu, memberkahi ayahmu. Aku menerimanya dengan senang hati." Ummi Kulsum kemudian kembali ke rumahnya dan cerita kepada ayahnya, "Dia tidak membuka pakaian itu karena dia terus memandangiku." Akhirnya, Ali menikahkan anak gadisnya itu dengan Umar. Ali berkata kepada keduanya pada hari pernikahan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Semua hubungan keturunan dan hubungan kekerabatan karena perkawinan akan terputus pada hari kiamat kecuali keturunanku dan kekerabatanku. Dan aku telah memiliki hubungan keturunan dengannya melalui Hafsah dan aku ingin menjalin hubungan kekerabatan dengannya melalui perkawinan.'" Ummi Kulsum benar-benar hidup mulia di sisi Umar. Dia melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu. Dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi jam.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi, Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan itu yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.

0: Singapura. Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
1: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosutan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
0: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
1: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Jadi begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah di sela-sela waktu bekerja. 83 saya lulus S1 baru, terus penyesuaian ijazah. 84 sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90 itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM psikometri. Saya daftar dan lulus. Sehingga waktu itu terjadi perang batin, saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah itu. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, nah itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
0: Insan Edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
2: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
3: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca. Itu saya banyak sekali, dan koran juga, acara langganan banyak. Karena hobi membaca novel yang namanya Ayat-Ayat Cinta, Sang Pemimpin, Paskar Pelangi, Bardas, itu loh yang novel santing. Seperti itu saya sangat-sangat senang. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebetulnya bukan ngarang, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah, Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan raja dan ratu buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua.

0: Lima benua pernah dikunjungi oleh Pak Gito. Nah, kemana sajakah itu? Dan bagaimana kesan Pak Gito dalam kunjungan tersebut?
1: Saya pernah berkunjung ke lima benua. Ke Eropa pernah, bahkan tinggal di sana 4 bulan pernah. Di Amerika pernah, di Afrika pernah, di Australia 4 bulan pernah. Kalau Asia banyak ya, seperti Singapura, Malaysia, Tokyo, Beijing, Saudi Arabia pernah tinggal. Baru tahun 2006, saya itu begini. Mesir itu kan terkenal kebudayaan kuno, ada Sphinx, ada apa itu, piramid, ada mumi. Oh, saya nggak pernah lihat beneran. Saya tinggal di Mesir 3 hari, memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi Sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan masih disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan ya, orang masuk itu antik dan yang luar biasa.
0: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke lima benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu, seyogianya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya, dan sejarah. Namun, tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi daya tarik wisatawan. Nah, insan edukasi, selain mengemban tugas di Dinas Pendidikan Nasional DIY, Pak Gito juga aktif di berbagai organisasi. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Muhammadiyah, dan Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial atau HISPSI. Aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
1: Sampai umur 25 tahun, saya itu belum pernah download darah. Saya menganggap download darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Waktu itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil. Dengan rasa takut. Ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik, diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu, akhirnya saya menjadi donor darah sukarela sampai sekarang.
0: Insan edukasi, pada awal program ini, Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
1: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Wong tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Padahal itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu. Walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
0: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
1: Tadi usia tua saya ini, setelah mulai itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami himpun sehingga kami bisa menyumbangkan, bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan, bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat. kira-kira seluas 100 meter persegi itu di lantai tertentu nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
0: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
1: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal, yang kedua melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jadi diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
0: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan Edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot. Triple W.

0: Sinipuan. Mohon perhatiannya, berita tercecer. Telah tercecer surat penyerahan atas tanah oleh Nurdin Siregar kepada Krisos Hasibuan tanggal 27 Juli 1958. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 pada jam 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan tercecer sekitar kota Padang, Sidimpuan. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada R5 Juniati Siregar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Air Bersih nomor 24, nomor HP 0813-9728-3853, atau dapat diantarkan langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Terima kasih.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu membuka kegiatan edukasi keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung 2026 yang mengusung tema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan. Di SMP Negeri 2 Batang Toru, Kelurahan Aikpiling, Kecamatan Batang Toru, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini, khususnya di kalangan pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Tabungan Simpanan Pelajar atau SIMPEL. Dalam arahannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, Bank Sumut, sekolah, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Hari Indonesia Menabung di Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut beliau, kegiatan menabung tidak sekedar mengajarkan anak-anak menyimpan uang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan masa depan. Karena itu, ia meminta keberhasilan program tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah rekening yang dibuka, tetapi juga dari keberlanjutan kebiasaan menabung para pelajar. Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Syabuddin Litonga dalam rangka pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa program KEJAR merupakan salah satu bentuk aksi pelajar Indonesia menabung dalam rangka implementasi keputusan Presiden nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Beliau juga mengajak para pelajar untuk membiasakan diri menabung dalam mengingatkan kembali nasihat orang tua, yakni hemat pangkal kaya dan bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bank Sumut Cabang Sipirok, Ade Irma Hakim Nasution, mengatakan Hari Indonesia Menabung bukan hanya berbicara mengenai uang, tetapi juga menyangkut budaya, gaya hidup, dan investasi masa depan. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada sekolah dengan pembukaan rekening tabungan simpel terbanyak tahun 2026. SMP Negeri 2 Batang Toru meraih peringkat pertama, disusul SMP Negeri 2 Arse sebagai peringkat kedua, dan SMP Negeri 1 Sayur Matinggi sebagai peringkat ketiga. Melalui pelaksanaan Hari Indonesia Menabung 2026, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama OJK, Bank Indonesia, Bank Sumut, dan dunia pendidikan mendorong agar budaya menabung tumbuh menjadi kebiasaan positif di kalangan pelajar sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi yang literat dan inklusif secara keuangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Perakiraan cuaca menjadi salah satu informasi penting yang perlu diketahui masyarakat sebelum menjalani aktivitas pada Kamis 27 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyediakan informasi perakiraan cuaca hingga tingkat kelurahan dan desa. Data tersebut diperbarui dua kali sehari sehingga masyarakat disarankan mengecek informasi terbaru sebelum berpergian. Untuk wilayah di sebagian Sumatera, kondisi cuaca pada Kamis 27 Agustus 2026 berpotensi cukup beragam. Perakiraan cuaca ini mencakup kota-kota besar Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang. Masyarakat tetap disarankan memantau pembaruan perakiraan cuaca BMKG secara berkala pada hari yang sama. Hal tersebut penting karena kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dan perakiraan BMKG memang diperbarui secara berkala. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, kebiasaan mayoritas orang saat ini tak lepas dari HP atau handphone. Bahkan tak jarang seseorang terlelap sambil meletakkan handphone di dekat bantal atau kepalanya. Banyaknya mengklaim hal ini dapat membahayakan bagi kesehatan. Pasalnya radiasi dari HP disebut-sebut dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu seperti kanker otak. Apakah benar demikian? Dikutip dari Livestrong, HP memang memancarkan radiasi, namun radiasi ini dianggap tidak berbahaya. Pasalnya radiasi yang dipancarkan HP merupakan radiasi frekuensi radio yang bersifat non-pion atau tidak menyebabkan kerusakan DNA. Ini berbeda dengan radiasi dari sinar X atau radon yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Hingga saat ini para ahli masih belum menemukan bukti kuat yang menunjukkan terkait hal tersebut. Kepala Divisi Onkologi Neurologi Sedari Fox Chase Cancer Center di Philadelphia mengatakan, meta-analisis besar telah dilakukan untuk mencari dukungan apapun bahwa ada hubungan atau antara ponsel dan kanker, tetapi tidak ada yang mampu membuat klaim yang kuat. Meski tidak memicu kanker, tidur dekat HP tetap menjadi kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan handphone di malam hari dengan kualitas tidur yang buruk. Salah satu penyebabnya adalah cahaya biru yang dipancarkan dari handphone. Cahaya biru ini dapat mengganggu melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Selain itu, suara notifikasi handphone juga bisa membuat seseorang terjaga di malam hari, sehingga merusak kualitas tidur.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Millie de Scudery, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat." Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta.
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: buat rekan Rau, jangan lupa download aplikasi RAU FM di Play Store. Jangan lupa.
1: Satu hati ada dua cinta. Sayang hatimu dibagi dua.
2: Radio station in Padang Sidempuan.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety of music 105 FM
1: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Raul, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detox alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan-rekan, itu dia ya 7 manfaat pepaya untuk diet.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raul, tren mewarnai rambut semakin digemari oleh masyarakat, baik untuk mempercantik penampilan maupun sekedar bereksperimen dengan gaya baru. Namun tidak semua orang cocok dengan produk pewarna rambut. Tanda-tanda ketidakcocokan terhadap kucing rambut ini perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 3 tanda cat rambut yang tidak cocok untuk Anda. Yang pertama, reaksi alergi. Salah satu tanda paling umum adalah reaksi alergi. Reaksi alergi bisa berupa kemerahan, gatal, ruam atau pembengkakan pada kulit kepala dan wajah. Bahkan sensasi panas atau terbakar saat proses aplikasi juga harus diwaspadai, terutama jika diikuti reaksi alergi serius. Kedua, kulit mengelupas. Selain reaksi alergi, kulit kepala yang terlalu kering dan mengelupas juga bisa menjadi tanda produk kucing rambut tidak cocok. Rambut yang rusak setelah pewarnaan, seperti kering, rapuh atau kehilangan elastisitas, biasanya disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam pewarna. Dan yang ketiga, rambut rontok berlebihan. Rambut rontok berlebihan setelah pewarnaan juga merupakan tanda kerusakan pada folikel rambut atau tanda rambut kucing yang digunakan tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, tes alergi atau patch test sebelum menggunakan produk baru sangat dianjurkan, bahkan jika pengguna sebelumnya merasa aman menggunakan produk yang sama.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, lingkungan kerja dapat menjadi sumber stres yang menyebabkan pekerja rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja. Faktor yang memengaruhi banyak pekerja, kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan, dan jam kerja yang tidak tentu kerap menjadi tekanan bagi para pekerja. Apalagi jika tempat bekerja adalah lingkungan kompetitif dan kurang mendukung sehingga tekanan yang didapat semakin besar. Kurangnya waktu untuk istirahat dan relaksasi membuat tekanan mental pada para pekerja makin besar. Belum lagi jika para pekerja dituntun untuk selalu produktif. Cara menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja adalah dengan cara menerapkan work-life balance yang baik, di mana banyak pekerja terus bekerja hingga lupa makan dan asam lambungnya naik. Untuk mencegah hal itu, disarankan untuk menjaga keseimbangan antara istirahat dan bekerja. Untuk atasan yang memimpin, juga dapat mulai memperdulikan bagaimana kesehatan mental karyawannya. Misalnya dengan mengapresiasi karyawan, tidak memberikan pekerjaan di luar job desk, mengajari hal yang kurang dikuasai karyawan, dan menyediakan konsultasi mental dengan profesional. Kita juga bisa mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan kolaboratif, sehingga kesehatan mental pekerja lebih terjaga.
0: Rau.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: Wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

0: ومن خلفه رصدا.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya. Sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mohon maaf, ini Uma lagi ada di Mesir pada saat ini, dan di Mesir saat ini masih jam 6:30 pagi dan masih gelap. Sehingga ya semua orang pada tidur ya, masih pada tidur. Biasanya di pagi hari orang-orang pada tidur, malam tuh Mesir biasanya rame gitu. Hari ini senang sekali mau bertemu dengan teman-teman semua. Langsung saja, tema kita hari ini adalah amalan-amalan pelebur dosa ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa manusia, siapapun kita, kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dosa kita ini banyak sekali. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Beberapa di antara dosa-dosa besar itu misalnya adalah dosa-dosa syirik. Itu dosa besar ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman kita sampaikan dosa besar, apa yang ada di bayangan teman-teman? Dosa besar itu apa contoh-contohnya? Dosa besar itu salah satunya adalah syirik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Nah, ya ada zina, ada membunuh, ada murtad ya, menyekutukan Allah, itu dosa-dosa yang sangat besar. Teman-teman lihat langsung saja dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena melakukan perbuatan syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa besar salah satunya adalah dosa syirik. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan pelebur dosa, dosa syirik ini bisa terjadi, teman-teman semua, dikarenakan faktor kemiskinan, salah satunya. Kalau kita lihat di satu tempat ya, misalnya, dia sangat miskin sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia ingin dibantu misalnya, maka syaratnya adalah dia harus keluar dari agama Allah atau tidak lagi menyembah Allah SWT, baru dia dapat bantuan. Itu banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Ini menjadi PR atau menjadi tugas besar bagi orang-orang Islam. Teman-teman semua, orang-orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Dengan kita kaya, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa membantu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Jadi tekadkanlah pada diri kita untuk di sini, sebagian besar teman-teman santri, sebagian besar teman-teman sedang berniaga. Uma lihat di sini ada yang ikut Zoom sambil di warung gitu ya, sambil bekerja. Teman-teman tekadkan pada diri teman-teman semua, ya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan dan murahkan rezeki bagiku, ya Allah. Rezeki yang tidak putusnya, rezeki yang banyak dan berkah, ya Allah. Karena dengan rezeki, atau dalam hal ini spesifiknya dalam hal harta, kita bisa bantu orang lebih banyak, salah satunya menyelamatkan akidah seseorang. Uang bukan segalanya ya teman-teman semua, tapi segalanya kita tahu memerlukan uang. Jadi teman-teman bertekad, teman-teman mau jadi seorang hafidh, penghafal Quran, menjadi orang yang soleh, tapi teman-teman bertekad kepada Allah SWT, minta kepada Allah untuk dimurahkan rezeki supaya kita bisa bantu banyak orang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Gitu ya teman-teman semua ya. Jadi dosa Uma awali, sebelum kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa, kita harus tahu dulu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar salah satunya adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan juga ada dosa-dosa kecil. Coba teman-teman komen di grup chat ini, dosa-dosa kecil itu apa saja? Apa contoh dari dosa-dosa kecil? Ghibah, betul, Masya Allah. Berbohong, itu bagian dari dosa kecil. Betul, berkata kasar, namimah, adu domba, dusta, betul. Ini dosa lisan semua ya. Berkhianat, mencuri, ya. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas laki-laki dan perempuan, bercanda berlebih-lebihan, kemudian mubazir, ya. Itu adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Termasuk zina mata, melihat kepada sesuatu yang membuat apa ya, dilarang oleh Allah, zina hati, termasuk bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bagaimana cara menghapuskannya teman-teman semua? Dosa-dosa kecil ini ternyata menghapuskannya dengan amal-amal saleh. Jadi ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menutupi kejahatan yang masa lalu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Dalilnya dalam surah Hud ayat ke-114. Dalam surah Hud ayat ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimish shalah
طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-114 ya, yang menggambarkan bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal saleh, kata Allah, dan dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang pada pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dosa-dosa kecil tadi, seperti yang teman-teman sampaikan di grup chat tadi, ghibah, namimah. Namimah itu ini ya teman-teman, adu domba ya. Mencuri, fitnah, bergurau berlebihan, bergaul tanpa batas laki-laki dan perempuan, mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh. Jadi semua kita berbuat dosa. Gak ada diri kita yang gak pernah buat dosa. Gak ada diri kita yang suci, bersih daripada dosa. Gak ada. Semua dari kita ini pendosa, teman-teman semua. Namun kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah SWT. Setiap hari kita ini berbuat dosa. Mata kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisan kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan kita menyentuh atau melakukan tindakan keji atau kasar. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi dosa kita itu banyak. Namun pada hari ini kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa. Dosa-dosa kita banyak setiap harinya. Namun ada cara-cara untuk melebur dosa-dosa kita. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, sedangkan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang amalan pelebur dosa lainnya, ternyata perkara tauhid, tidak menyekutukan Allah, itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penghapusan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, sedang dia tidak menyekutukan Allah, dia punya tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tauhid itu membawa peranan yang sangat luar biasa. Seberapa besar pun dosa yang kau miliki, saat engkau tidak berbuat syirik, maka engkau terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai, hadis surat Muslim. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya banyak orang-orang yang senang puasa Senin Kamis, termasuk Rasulullah juga ingin sekali pada saat amal-amal diangkat pada saat atau pintu surga dibuka ya pada saat kita sedang berpuasa. Jadi dikatakan dalam hadis surat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang bermusuhan, dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai berdamai. Maka jangan sampai kita bermusuhan berlama-lama karena akan ditangguhkan ya amal-amal kita ini, teman-teman sekalian ya. Maka kita bisa lihat ternyata amalan pelebur dosa yang akan kita bahas, namun yang paling awal adalah tauhid. Sepanjang engkau adalah orang yang beriman, sepanjang engkau tidak menyekutukan Allah, sepanjang engkau memiliki iman di hatimu walaupun sebiji zarrah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akhir dari hidupmu nantinya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bahas sekarang tentang tema kita pada hari ini, amalan-amalan pelebur dosa. Pertama tentu adalah taubat. Taubat setiap hari, teman-teman semua, taubat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Az-Zumar 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar 53, surah yang sering sekali umat ulang-ulang dalam pembahasan taubat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53? Maaf sebentar.
kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Az-Zumar 53, teman-teman nanti buka dan teman-teman tadabur lagi Qur'annya, kata Allah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosamu sudah sangat banyak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang." Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosamu, karena syaitan itu biasanya akan memberikan atau membisikkan was-was di hati kita, teman-teman sekalian. Syaitan itu akan mengatakan, jangan bertobat kepada Allah, dosamu sudah terlalu banyak, kata syaitan. Kata syaitan, jangan engkau berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, tidakkah engkau malu? Engkau berusaha dekat kepada Allah sementara engkau adalah seorang ahli maksiat, engkau adalah seorang munafik. Jadi setan itu memberikan was-was kepada diri kita. Jangan masuk rumah tahfidz, jangan masuk masjidil hufadz misalnya. Engkau tuh punya masa lalu yang buruk, engkau tuh orang yang munafik dan sebagainya. Padahal kata Allah SWT dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa. Gak ada orang yang suci, gak ada teman-teman semua. Semua kita punya dosa yang Allah sudah tutupi. Dan kita mau jadi orang yang lebih baik. Jadi Allah katakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena setan akan bilang gak usah sok suci, gak usah sok benar, gak malu berkumpul sama orang-orang saleh, gak malu ikut-ikut kajian, gak malu menghafalkan Quran sementara dirimu adalah orang yang kotor misalnya. Itu kata-kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fii sudurinnas minal jinnati wan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah mengampuni semua dosa, itu kata Allah. Jadi kalau teman-teman mau melebur dosa, kalau kita mau melebur dosa, nggak ada cara lain. Memang adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Ada banyak sekali firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus terus lari daripada Allah? Kenapa harus malu kepada Allah? Allah menunggu taubatan dari kita. Dalam surah At-Taubah ayat 104 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Dalam surah At-Taubah 104 kata Allah, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan banyak dalil-dalil lainnya yang menerangkan Allah menerima taubat kita. Dalam surah Asyura ayat ke-25 juga dikatakan demikian, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu kisah yang menarik yang Umar sering ceritakan. Kisah ini bagus sekali. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengalami masa panceklik yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta seluruh kaumnya untuk berdoa di tengah lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar hujan turun. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada satu orang yang ahli maksiat, yang dosanya sangat banyak, yang itu membuat doa kalian terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka akhirnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, "Siapa di antara kalian orang-orang yang ahli maksiat sehingga membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Keluarlah dari barisan ini," kata Nabi Musa. Maka ada satu orang yang menggigil tubuhnya, menangis tersedu-sedu dalam kesendiriannya. Dia menunduk, dia katakan, "Gak mungkin aku keluar dari barisan ini. Kalau aku keluar, orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat dan aku akan sangat malu." Maka orang itu berkata kepada Allah, "Ya Allah, akulah sang ahli maksiat itu. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Dan aku sangat malu, wahai Allah, dengan apa yang aku lakukan." Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, teman-teman semua. Sampai kemudian kata Nabi Musa, "Kenapa engkau kabulkan doa kami, ya Allah, sedangkan belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Orang itu telah bertobat kepadaku." Kata Nabi Musa, "Siapa orang itu, ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidak mungkin aku memberitahunya kepadamu. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha menutupi dosa-dosa, teman-teman semua. Dan Allah mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan." Sampai-sampai tadi kisahnya Nabi Musa, orang tersebut berkata, "Gak mungkin aku mengaku bahwa aku berdosa di hadapan semua manusia, malunya aku." Maka orang ini bertobat langsung kepada Allah, dan dengan tobatnya itu, maka Allah mengabulkan doa-doa dari kaumnya. Allah mengampuni semua dosa apapun yang kau lakukan, kembali kepada Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari ada waktu sepertiga malam terakhir untuk kau menangisi dosa-dosamu. Setiap hari, setiap saat kau bisa sholat dua rakaat untuk melakukan sholat taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan.
Maka amalan pelebur dosa tidak ada cara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa? Berhenti dari maksiat, menyesal dalam melakukan dosa-dosa dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itu taubat nasuha. Kedua, amalan pelebur dosa berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Allah, aku betul-betul berbuat dosa, maka ampuni aku. Maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku, kata Allah SWT. Kemudian orang ini setelah diampuni dosanya, dia buat dosa lagi. Kemudian setelah buat dosa, dia menyesal dan dia kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Allah pun menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni semua dosa dan menghukumi dosa-dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu, kata Allah SWT. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa, lalu engkau bertaubat, maka Allah akan selalu mengampunimu. Begitu seterusnya. Ya. Jadi Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dengan pertama bertaubat dan kemudian dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain dikatakan, bukanlah orang yang terus berbuat dosa, orang yang meminta ampun atau beristighfar, walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Maknanya apa? Maknanya banyak beristighfar. Beristighfar itu dengan lisan, dengan hati beristighfar. Namun taubat itu akhirnya engkau lakukan dengan perbuatanmu, dengan taubat nasuha tadi, berhenti, menyesal, melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Tapi tubuh kita bertaubat, lisan kita beristighfar kepada Allah SWT. Istighfar itu pelebur dosa. Ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka basahi lisan-lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Waktu terbaik beristighfar meminta ampun kepada Allah salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir waktu terbaikmu untuk beristighfar untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ingat bahwa setiap hari kita berbuat dosa. Maka setiap hari beristighfar kepada Allah SWT. Ketiga, amalan pelebur dosa berikutnya adalah amal-amal salih. Amal-amal salih termasuk ibadah-ibadah lain di dalamnya. apa kata Rasulullah SAW? Di antara sholat lima waktu, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, maka itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi amalan pelebur dosa adalah ibadah-ibadahmu, amal-amal salihmu. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, mungkin dari subuh ke zuhur ada dosa yang kita lakukan. Maka di antara keduanya, kalau engkau melakukan sholat, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Di antara zuhur sampai asar, mungkin engkau melakukan sebuah dosa, maka di antaranya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah itu. Berikutnya ibadah lainnya misalnya apa? Misalnya puasa. Di bulan Ramadan misalnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa hisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi amal-amal saleh kita, salat, puasa, zakat, umrah, itu semua mengampuni terampunnya dosa-dosa kita, meleburnya dosa-dosa kita, terleburnya dosa-dosa kita. Dalam hadis lain misalnya perkara umrah misalnya, siapa atau haji. Barang siapa yang haji ke Ka'bah dan tidak berkata-kata yang buruk, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dalam hadis yang lain banyak sekali. Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam berbuat maksiat. Namun itu semua akan terhapus dengan salat, kata Rasulullah. Akan terhapus dengan saum, terhapus dengan puasamu, terhapus dengan sedekahmu, terhapus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal-amal soleh melebur dosa-dosamu. Ya. Apa kata Rasulullah kalau kita sedekah misalnya? Amal-amal soleh ya, beberapa di antaranya sedekah misalnya. Sedekah itu kata Rasulullah apa? Bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi teman-teman pilihlah apa yang mau teman-teman lakukan, mau puasa, mau sedekah, mau apa, mau
Zakat ya, zakat wajib ya bagi yang mampu. Begitu ya teman-teman semua ya. Asalkan semuanya diampuni oleh Allah, asalkan selama engkau menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah-ibadah lainnya atau amal-amal solehnya, soleh yang lainnya ya, salat dan semua rangkaian amalan-amalan itu, kalau kita lakukan secara rutin, maka itu bisa menghapuskan dosa, bisa meleburkan dosa-dosa kita. Penghapus dosa yang sangat efektif bagi kita. Misalnya juga teman-teman sekalian ya, contoh-contoh lainnya ya. Adzan yang dikumandangkan oleh muadzin misalnya, orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan itu Masya Allah dosanya diampuni. Dan juga orang yang mendengarkan adzan. Apa kata Rasulullah SAW, ini bagian dari amal saleh, bagian dari ibadah lain yang dapat meleburkan dosa kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa, nanti Uma akan sampaikan doanya, ketika ia mendengarkan adzan, maka dosanya diampuni. Ya. Doanya apa? Ketika mendengarkan adzan, selain kita menjawab adzan, kemudian kita doa, doanya salah satunya adalah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wabi muhammadin wa rasulah, wabil islami dina. Barang siapa membaca doa ini saat mendengarkan adzan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Termasuk berwudu. Nah, wudu ini apalagi bagi teman-teman yang jaga wudu, Masya Allah itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar bersama tetesan air atau di akhir tetesan air wudunya. Jika setelah wudunya kemudian dia sholat, maka dia menjadi seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, ketika ada seseorang sahabat yang tanya pada Rasul tentang keutamaan wudu, makanya ini para sahabat ada yang hobinya menjaga wudu. Ada di antara kita yang hobinya jaga wudu. Habis buang angin wudu, habis buang air wudu, selalu wudu, terjaga wudu. Maka sahabat tanya, apa sih keutamaan wudu itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tidak ada seorang di antara tidak ada seorang pun di antara yang mendekatkan air wudhunya, lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya, lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya. Akan berjatuhan kesalahan-kesalahan mulutnya, dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan wajahnya pun akan berjatuhan bersamaan dengan tetesan air dari ujung jenggotnya, ya maksudnya dosa-dosanya akan keluar bersama dengan air wudunya. Kemudian ketika dia mencuci tangannya sampai siku, kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersamaan dengan air yang lewat dari jari jemarinya. Kemudian kalau dia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama dengan air. Lalu kalau dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama dengan tetesan air. Lalu kalau kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian sanjungan yang menjadi haknya Allah, mengosongkan hatinya hanya untuk Allah SWT, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi wudu itu manfaatnya adalah setiap anggota badan yang engkau basuh, semuanya akan berjatuhan, dosa-dosa itu akan berjatuhan sebagaimana air wudu itu bertetesan berjatuhan ke bumi. Begitu pula dengan dosa-dosamu yang berjatuhan ke bumi. Ya, jadi ada orang yang senantiasa menjaga wudunya, itu keutamaan wudu. Di anggota badanmu itu akan berjatuhan semua dosa-dosamu, ya. Dalam hadis surat Muttafaqun alaihi ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia melaksanakan sholat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukannya antara sholat yang dia kerjakan itu sampai dengan sholat berikutnya. Itu bagian dari amal soleh, membuat kita melebur dosa-dosa kita. Termasuk yang meleburkan dosa adalah langkah seseorang menuju ke masjid, langkah kaki seseorang menuju ke masjid, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Senantiasa salah seorang dari kalian terhitung dalam keadaan sholat. Ya, termasuk ketika kalian berjalan ke masjid sampai kalian menunggu sholat ya. Uma ini lagi ya. Kalau orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, teman-teman sekalian. Kalau dia menyempurnakan wudunya, ya,
dia wudhu dulu di rumah, kemudian dia melangkah menuju ke masjid, kemudian sampai di masjid dia menunggu waktu sholat, itu bisa meleburkan dosa-dosanya, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan Allah akan angkat derajatnya, dan dia didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke masjid, wudhu dulu, setiap langkahmu yang engkau jalankan menuju ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah akan angkat derajatmu, dan engkau akan didoakan oleh para malaikat, lalu engkau berada di masjid dan menunggu waktu sholat. Maka Allah meleburkan dosa-dosamu. Kata Rasulullah, senantiasa salah seorang di antara kalian terhitung dalam keadaan sholat, selama dia menunggunya, dan senantiasa para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada dalam masjid. Apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Jadi gak ada sia-sia ya berlama-lama di masjid, menunggu waktu sholat, itu semua terhitung dalam keadaan engkau sholat dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah SWT, bahwa amalan-amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, teman-teman semua. Termasuk ada amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh lainnya yang bisa meleburkan dosa adalah, apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muttafaqun Alaih, apabila imam mengucapkan amin pada saat sholat, maka para jemaah, para makmum ucapkan amin. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis surat Muttafaqun Alaih. Jadi kalau sholat jemaah, imam mengatakan amin, gitu kan? Kita kan juga amin, ya kan? Kemudian ucapkan amin itu. Kalau amin kita bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga apalagi? Termasuk juga ketika teman-teman zikir. Ya, dalam hadis surat Muslim dikatakan barang siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, ya. Teman-teman baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 33 kali. Ya. Maka semuanya berjumlah dan

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Dalam hadis surat Muslim dikatakan kalau sudah 100 seperti ini, genap 100 seperti ini, maka dosa-dosamu akan diampuni walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi habis sholat jangan buru-buru bangkit, pikirnya banyak, teman-teman doa, baru biasanya kita ini suka salam-salamannya satu sama lain. Jadi jangan buru-buru kita bangkit dari sholat kita. Keempat, apalagi yang bisa meleburkan dosa-dosa kita? Doa sesama orang beriman kepada yang lainnya. Itu kalau kita punya teman yang soleh dan teman kita mendoakan kita dari kejauhan, doa yang mustajab salah satunya adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Makanya itu manfaat berteman dengan orang-orang soleh, karena dia akan doain kita. Termasuk teman-teman semua, doa pada saat kita meninggal dunia, kemudian ada sholat jenazah, dan ada orang-orang yang mengirimkan doa untuk kita pada saat sholat jenazah, itu pun meleburkan dosa-dosa kita. Makanya kemarin waktu ibunya Uma sakit di kota Mekah, yang di ICU selama 11 hari karena serangan jantung dan tidak bernafas 5 detik ya. Itu seluruh keluarga dan seluruh dokter mengatakan bersiap-siap hatinya kalau kemungkinan terburuk terjadi, karena sebenarnya ini sudah tempat yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Ibunya Uma pada saat itu sudah selesai melakukan ibadah haji, dan jutaan manusia berada di Masjidil Haram ba'da haji, akan didoakan oleh seluruh umat yang setelah melakukan ibadah haji, berjuta-juta orang di Ka'bah, karena doanya doa yang mustajab insyaallah. Jadi banyak orang ingin meninggalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi karena didoakan ya jenazahnya oleh orang-orang yang saleh. Begitu teman-teman semua, kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Pertanyaannya gimana ya caranya agar ketika kita meninggal dunia, ada orang banyak mendoakan kita dan mensolatkan kita? Jawabannya adalah engkau jadi orang baik. Ketika engkau orang baik, engkau memberikan manfaat pada banyak orang. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang akan kehilangan dirimu karena terkenang akan kebaikanmu. Mereka akan datang mendoakan untukmu, mereka akan datang untuk mensolati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak pernah memberikan manfaat kepada siapapun atau jahat kepada orang lain, bagaimana ada orang yang simpati atau orang datang untuk mensolati jenazahmu atau mendoakanmu? Orang-orang kalau meninggal dunia tidak terkenang kaya rayanya, cantiknya enggak, tapi kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya itulah kebermanfaatan dirinya kepada orang lain, itulah yang membekas di hati setiap orang. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya, orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk mendoakannya. Itu cita-cita kita teman-teman semua. Kata Rasulullah, tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka semuanya akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Atau dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang, di mana orang-orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi kalau disolati 40 orang, 100 orang, bahkan lebih, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini adalah hadiah bagi kita. Ya, didoakan jenazah kita oleh orang-orang saleh. Ini menunjukkan betapa kita memerlukan doa dari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut akan mendoakan kita kalau engkau berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau memberikan manfaat kepada mereka. Mereka kehilangan dirimu dan mereka mendoakan dirimu. Dan doa itu yang kita butuhkan untuk meleburkan dosa-dosa kita. Kelima, teman-teman semua, amalan apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita adalah amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Misalnya nih kita meninggal dunia, apa yang bisa menolong kita? Amalan-amalan kebaikan apa yang bisa ditujukan untuk mayit? Sedekah, salah satunya sedekah. Makanya kan kita sering mengatakan sedekah untuk nama ayah saya, sedekah untuk suami saya yang sudah tiada, sedekah untuk itu semuanya menolong kita. Atau misalnya teman-teman, misalnya kita meninggal dunia, ada hutang puasa. Ada hutang puasa misalnya. Kemudian hutang puasa itu dilakukan oleh ahli waris kita atau oleh orang lain. Itu pun akan menolong kita, meleburkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, apa? Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Gitu. Atau teman-teman yang belum pernah haji atau umroh, terus teman-teman dibadalkan misalnya haji umroh oleh anaknya kah atau oleh saudaranya kah, itu juga meleburkan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala untuk kita. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya yang menjadi pelebur dosa-dosa kita,
Yang keenam adalah syafaat.

dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelebur dosa dan penyelamat kita, syafaat dari Rasulullah. Teman-teman tahu, setelah kita di dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur, kita masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, semua orang dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, kepanasan, matahari di atas kepala kita, 1 mil, 2 mil. Semua orang ketakutan dan menanti apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Semua orang berlari minta tolong. Kita minta tolong kepada Nabi Adam, kita minta tolong kepada Nabi Ibrahim, kita minta tolong kepada Nabi Nuh, kita minta tolong kepada semua Nabi. Mereka, beliau-beliau ini tidak bisa tolong kita. Karena beliau-beliau ini juga memikirkan dirinya sendiri. Namun yang bisa tolong kita adalah Rasulullah SAW yang akan memberikan minum dari Telaga Kautsar. Yang barang siapa meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Orang paling sibuk di hari akhir nanti adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan terus minta kepada Allah untuk kita dimasukkan ke syurganya Allah. Siapapun yang masih memiliki iman sebiji zarrah, maka Rasulullah akan minta kepada Allah terus-terusan agar kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Ini hari Jumat, teman-teman memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketujuh, bagaimana agar dosa-dosa kita terlebur, pelebur dosa? Lewat ujian-ujian, lewat musibah-musibah, lewat kesedihan-kesedihan yang Allah berikan kepada kehidupanmu. Jadi kalau engkau diberikan kesedihan berupa sakit, kemiskinan, apalagi sesuatu yang menyedihkan hatimu, itu adalah pelebur dari dosa-dosamu. Kata Rasulullah apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, sesuatu yang hilang, sesuatu yang luput daripadanya, kesusahan hati, sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk ke badannya, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi pelebur dosa berikutnya adalah lewat musibah yang engkau alami dan engkau bersabar atasnya. Jadi kalau ada teman-teman sakit, Masya Allah, Allah sedang sayang pada dirimu dan Allah meleburkan dosa-dosamu. Sebab berikutnya, yang ke-8, yang terakhir yang ingin Umar sampaikan, di antara banyak sekali pelebur dosa lainnya adalah zikrullah. Berzikir. Berzikir kepada Allah SWT. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya banyak. Zikir itu banyak. Tadi termasuk istighfar, itu termasuk zikir, teman-teman semua ya. Dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan, kalau kita mengatakan, aku beristighfar, astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah SWT, maka Rasul bersabda, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar, dan banyak memohon ampun, maka dosamu akan diampuni. Kemudian berzikir apa? Tahlil misalnya. Bertahlil gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ala kulli syai'in qadir, 100 kali. 100 kali. Teman-teman baca ini zikir pagi, zikir petang, teman-teman baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa membaca 100 kali, maka akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak. Dan 100 kebaikan akan dicatat atasnya. Dan 100 dosa akan dihapuskan dari catatan amalnya. Dan ucapan tadi akan menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan amal kebaikannya kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik daripadanya. Hadis surat Bukhari. Dahsyat ya. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau baca 100 kali, Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, seperti engkau membebaskan 10 budak, 100 kebaikan akan dicatat untukmu, 100 dosa akan dihapuskan. Dan ucapan tadi menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan amal kebaikannya. Kecuali orang yang melakukan amal saleh yang lebih baik daripadanya. Baca itu setiap hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebagai zikir pagi dan petang setiap saat. Termasuk tasbih. Ya, tasbih teman-teman semua ya. Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebaikan setiap hari? 1000 kebaikan setiap hari. Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu berbuat 1000 kebaikan setiap harinya? Kata Rasulullah, engkau bertasbih 100 kali,
maka akan ditulis baginya pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis surat Muslim. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi tadi ya, Masya Allah, beristighfar, tahlil, takbir, tasbih, Masya Allah, dosa-dosa kita diampuni. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian tadi apa? Zikir setelah sholat. Tadi Umar sudah sampaikan ya, zikir setelah sholat. 33 kali tasbih, 33 kali subhanallah, 33 kali. Kemudian alhamdulillah, 33 kali. Allahu Akbar, 33 kali. Lalu disempurnakan dengan apa? Tadi Umar katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Termasuk zikir ketika tidur. Ketika tidur, teman-teman, berzikir. Selain teman-teman baca bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, teman-teman baca zikir. Zikir, ya. Baca zikir. Sebentar. Oke, teman-teman baca zikir. Apa zikirnya? Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, lalu kalian mengucapkan zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ingat sebelum tidur bacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wah, ini lisan kita basah terus dengan zikir-zikir nih teman-teman semua. Ya, jadi itulah beberapa di antara amalan-amalan pelebur-pelebur dosa. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan lisan kita kecuali basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada mukmin yang bengong. Enggak boleh ada mukmin yang diem kosong. Mau cerita sedikit. Ini ceramah Mama sudah selesai ya. Mau cerita sedikit kejadian semalam. Uma dari Alexandria menuju ke Kairo, perjalanan 3 jam. Kemudian Mariam, ada suami Uma, ada Uma. Dan ada beberapa ustaz di dalam mobil. Kemudian Mariam lagi kesel banget sama babanya gitu ya, karena babanya mau main game gitu. Diambil iPad Mariam, babanya main game. Dan akhirnya singkatnya Mariam kesel karena Mariam udah berusaha maksimal mungkin untuk bisa menang, tapi intinya kalah gitulah. Sepanjang perjalanan hampir 2 jam nangis terus memandang keluar ya dari kaca mobil. Terus Uma bilang, Mariam, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, untuk menenangkan hati kita. Jadi kadang-kadang di saat kita sedih, pada saat kita bengong, pada saat kita marah, jangan biarkan lisan kita kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, insya Allah hati kita menjadi tenang. Apapun keadaan kita, lagi kesel kah, lagi bengong kah, lagi diem kah, lagi marah kah, banyak berzikir kepada Allah. Dan ajarkan itu pada adik-adik kita, pada anak-anak kita. Sejak kecil, kalau dia dalam keadaan sedih, ayo nak, kita sama-sama zikir, nak, kita sama-sama istighfar, nak. Untuk hal perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Jadi jangan biarkan adik kita, kalau anak kita ngambek gitu ya, ngambek, gak mau ngomong. Kita ajarkan, kita pegang dadanya, ayo nak, kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi diri kita. Itulah yang akan menenangkan hatimu, teman-teman semua, dan meleburkan dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai ceramah Uma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan banyak berpikir di hari Jumat ini. Mohon izin, kita belum ada pertanyaan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan jumpa Jumat depan, insya Allah, mudah-mudahan. Uma kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 atau 13. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Katupat minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Jumat Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal saleh di hari Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti Katupat. Kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
3: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
4: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
5: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
2: Dengan Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.
5: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada Cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.